0: negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar tanah besar, yang punya kemewahan, punya cara mereka tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kerana negara ya.
1: Datuk Seri Anwar Datuk Menteri, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail berangkat dari Perut Ibu Negara kira-kira 25 minit petang Sabtu. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap pelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Aifin Muhammad Arif berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar menerusi pelbagai aktiviti serta inovasi hijau mampu membentuk budaya cinta alam sekitar dalam masyarakat.
2: Kesedaran tentang alam sekitar ini perlu dipupuk bermula daripada sekolah. Dan ini juga peranan guru-guru, peranan kita bersama. Dan insyaAllah kita akan terus mengadakan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.

Besar memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dr.

0: Global.
1: Perkenalkan anak muda, jangan gunakan pendigitalan, pembaharuan, kemudahan teknologi yang baru ini seperti AI dan sebagainya untuk membuat macam-macam fitnah.
0: Dr. James ditemui media sempena pesta keamatan peringkat daerah Sandakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTS Sabah.

Sabak ini menyasarkan tahap sara diri tadi kepada 40% menjelang tahun 2030 berbanding hanya kira-kira 20% kini. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Jomai berkata Penang bakal menjadi hub pemprosesan avocado Sabah, sebuah pusat pemprosesan hasil pertanian

0: satu pengusaha avocado kampung yang berdepan masalah harga rendah berbanding variety premium QAB1.
1: Kepada petani-petani di kawasan Tenom, teruskan menanam avocado sebab kapasiti pengeluaran kilang ni makin lama makin meningkat dan kita kena ada volume ataupun jumlah hasil yang sesuai untuk kita memenuhi keperluan kilang ni.
0: Terdahulu Datuk Jamawi melawat tapak kilang memproses hasil pertanian di kampung Bengut Tenom. Suasana Grand Ballroom ITCC Mall Penampang Malam tadi gamat dengan konsert 80-70 anjuran RTM Sabah yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Konsert bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan Jubilee Platinum 70 tahun Radio RTM Sabah itu menghentikan artis legenda dan bakat baharu tanah air. Menampilkan persembahan istimewa beberapa penyanyi legenda seperti Ramla Ram bersama barisan artis seperti Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pah, Jahamin, Joy dan Dania. Persembahan selama 2 jam itu turut diiringi lagu-lagu malar segar dan karya terkini yang mendapat sambutan meriah penonton. Turut hadir menyaksikan konsert tersebut pengarah bahagian program radio RTM Safizaman Yusuf serta pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Selain itu, pengunjung turut berpeluang bermesra dengan penyampai radio RTM Sabah dari Sabah FM, Tawau FM, Sandakan FM dan Kenya FM yang memeriahkan suasana. Konsert 80-70 turut disiarkan secara langsung melalui RTM Click dan platform media sosial rasmi RTM Sabah serta akan disiarkan semula di TV2 pada 16 Mei ini. Seorang lelaki maut selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di atas bumbung sebuah premis di Sepanggar Petang.

pingsan selepas menerima panggilan kecemasan. Mangsa berjaya dibawa turun oleh pasukan bomba menggunakan stretcher sebelum disahkan meninggal dunia oleh

terus diperkuku program air hijau semai budaya cinta alam sekitar. Sekian tetap tadi disunting Room Agenda Section Berita Ewa Semasa. Salam Lisa Medani. Assalamualaikum.

0: dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
1: Hujung minggu lebih hebat lagi syok rentak segara 10 Mei. Kita sudah berada di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Hari ini 10 Mei, jangan lupa kepada rakan-rakan kita yang berada di daerah Suk, hari ini hari terakhir, hari ketiga untuk sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Suk yang diadakan di Dewan Masyarakat Suk. Jadi datanglah beramai-ramai kerana hari ini 10 hari bulan ada itu jualan Ramadan, pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik yang lain. Jadi jangan ketinggalan, mana tahu banyak barang-barang yang best kan untuk dibawa pulang, dan juga kita boleh santai-santai di hujung minggu.

Setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: mau kau berhenti di sini? Ada apa hal ini, Atung?
1: Apa hal? Kau ini mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi, kau tengok tuh sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Atung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah pipa Ritba tadi. Adadah, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Persekitaran yang indah menceriakan suasana. Keindahan dan keceriaan persekitaran menjadikan kehidupan kita lebih bermakna. Oleh itu, marilah bersama-sama menjaga alam kita. Buang sampah di tempat yang sepatutnya dan peliharalah kehijauan alam kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Andy Ferry Jane. Ceria selalu bersama Kenyo FM, hebat syoknya.

Itu dia joget Borneo Francis Pudon. Kita bergoyang-goyang. Saya pun ikut berjoget juga di kontini. Yalah, kasih goyang-goyang badan untuk kasih panas-panas badan kan sejuk. Bani dalam konti, pigi luar pun sejuk juga, masih lagi mendung di luar. Sekarang sudah pukul 8.33 menit pagi di rentak segar. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. Harap anda semua pun ikut bergoyang bersama dengan rentak lagu joget tadi. Ayalah kita berjaga-jaga kesehatan juga lah. Menjaga kesehatan. Dan tak hanya kepada anda yang sudah berada di kompleks sekarang ini, berlari-lari, beriadah bersama dengan rakan-rakan dan keluarga untuk menjaga kesehatan. Bila bercakap tentang kesehatan ni, di sini ada satu hebahan tentang program jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Bermula dari 18 Mei hingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad lah tu. Bermula pada pukul 8.30 minit pagi hingga pukul 4.30 minit petang setiap hari di tarikh itu. Di Dewan Akad Keningau di Tamu Ground. Datanglah beramai-ramai untuk mendapatkan perkhidmatan percuma, iaitu sepanjang 18 hingga 24 Mei itu ada saringan kanser untuk kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser kolorektal, kanser mulut, saringan kesihatan umum, saringan TB, dan juga ada bicara sihat bersama pakar-pakar, yaitu ada pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga, dan ramai lagi. Dan ada juga saringan khusus seperti 18 hingga 19 Mei, saringan sarkopenia warga emas dan obesiti, 21 hingga 24 Mei, saringan komposisi badan dan senaman sehat. Dan pada 21 dan 24 Mei, 2 hari, ada derma, program derma darah. Datanglah beramai-ramai, boleh bawa siapa-siapa saja, lelaki, wanita, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, pendek kata, semualah dijemput hadir. Boleh datang beramai-ramai. Untuk apa? Bukan apa lagi, supaya kita ada pengesanan awal di badan kita ni kan. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Jadi datanglah, percuma sahaja. Baiklah rakan pendengar, kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang telah saya susun seterusnya. Dan dengarkan lagu ini daripada Ika Manda dan Dabrasya, Hello Kamatan, di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Syok.

0: Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Hujung minggu kamu orang lebih hebat, lagi siap.

0: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat syoknya.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan, Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: Just Alexios Tadau Kamatana membawakan kita ke pukul 8.50 minit pagi dan kita pun sudah berada di penghujung rancangan rentak segar hujung minggu. Lebih hebat lagi, Syok. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan yang penyampai kita, DJ Jirin, di siaran bahasa dusun. Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kotakan tu? Dia masuk-masuk, dia gembira sudah. Macam ada harapan, kan?
1: Sikit je.
0: Jadi jangan tukar siaran anda. Pastikan anda kekalkan talaan frekuensi anda di 94.7. Kita akan bersama-sama dengan DJ Jirin di siaran Bahasa Dusun sebentar saja lagi, pukul 9 pagi 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Jadi sudah bersedia?
1: Insya Allah.
0: Jadi kau minta dia lagu Kamatan banyak-banyak bilang. Boleh gitu?
1: Boleh,
0: kita spam ni hari.
1: Yes, tidak masalah.
0: Jadi kepada anda semua, saya harap anda semua gembira dan happy-happy di hujung minggu. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terlebih bicara, tersalah gurauan. Kami di Kenang FM hanya mahu menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur di playlist kami untuk hari ini. Kenapa ada bunyi pelik tu? Dan saya harap anda semua bolehlah gembira sehingga ke mengikuti kami sehingga ke hujung siaran nanti pada pukul 7 malam nanti. Saya tinggalkan dua buah lagu untuk anda. Yang penting kita selalu happy, Kelly dan juga Keamatan, Flow 88 featuring Atmosfera. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

0: Sarau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa menjam ke Bedam 2 Tangada.
1: Nyampai kau dah baina jirin mengamalun di kayu in keselimahan barat sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani Kapi Sadangan Kesuaban Kapi Selawat Wagu Mayadati Keselimbahan Barasa Dusun Kininga FM. Tidak baiknya tidak kau turu kapi handa titi tahapan tulan kelima tahun 2026. Miampai kau wagu dah kesuaban baiknya dijajirin amnagiti tambalut pekerja. Mengitang kebelingkangan hiti suang konti dat ke saban baiknya ya. Apa kali ini pun siapa tu kakal kau dat miampai dahai. Amantan pada jam ke-6 kasaban, mimpi aku di DJ Syukri, pindah pulang musik keselimbahan barasa Melayu saling nada telur jam, kya? Mantan ada jam ke-6 kasaban, kisah menarik kita timpu di ini, Udi. Tentu nada tak nak kerong kodat kapilan-kapilan kiguna. Menegi sining-sining pengelik segenawa, ayo sana suai tu hitin ada Radio Keningau FM. Mayaditi frekuensi siam menahap dama patitik tur megahaz kena FM hebat syoknya. Apa geledi musik atau kodat yang menemang untuk dan antar kodat kelidasan dat ke sabain baina dan antar kodat kita takat memanau langan megit kabang mimbar setadung meninggut mata mengintang telinga makinangau menegi pemusarahan yang ginawa di telidas ke piadat ke sabain baina kumadiku di tapia senangat kelidasan tidan karena dikulihwain baru padu kutur idualai pengobatan kakal miampai kau dah ke saban bayi negi semarga di jam kau beram dua tangan dauti tu bayi neti harga guat pipir ababayan nulu ditin konti ke saban bayi megal kasar air kata jam ke siam hapadam lima minit ke saban kalambu siti ruputan kau ngoyong-ngoyat tawan mantak tadau bayi nak ya mari kata jam ke siam telun hapad minit ke saban umbalan ku negi dapat pelemus gatang negata mantak tadau suam. Mari kata jam kau benda misal kasaban megal kasari aku simpan kya. Lemus kabar teniba. Tadau bina tadau kau turun megal kasari haber jam kau benda misal haber dem 5 minit kasaban. Hari tita babian mikutuk kudau. Saya ka babian ini dulu titit konti kasaban bina tentu nada tepa porong aku dat kepelan-kepelan kiguna. Kami lagi sering-sering pengelis genawai sana suai tuhitin di Radio Keningau FM. Maya diti frekuensi siam na bernama pati tiktur megas kena FM kuhai aramai ba. Bapak sedang da timpuna itu keperangan sining ke saban menek ya. Sining mata di Justin Nambayungus linim paguan. Sultan Kagus sining mata di jadah pindempatan di Mariana Salim. Nipi kesedap kena FM kuhai aramai ba.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siam na pada mapat titik turu megahertz.
1: Tilapus Makinangau, Sining-Sining Pongolis Makinangau.

Itu pula bos, miampai sinding di Kasmin Yubang. Lang adon tapa oma bangku om negi Sultan Kagus. Sining mata di Jeffson Joseph. Retandat Ino Ginawono. Kina FM, kuhay aramay.

0: ano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis
1: kapal makinangaw siang na pada mapat titik turu megahertz
0: mano makinangaw sining-sining dusun tangalumbis
1: kapal makinangaw siang na pada

0: Angkat api asin yang dalam kota-kota yang dikira sening yang main tadi Kasmin Yubang Langadon tapa abangku negi sinusut kagus sening mata di Jeffson Joseph Ino Ginawanu minigui tatan bayaniti jam kosiam dua na bodam turu minit ke Saban kaya insan pagu tapi naik ke pisang ke Saban koma dikewi dikatatan dudu tiga silimahan boros dusun kininga FM tadau bayna kadaliwai tadau ko turu kaya Teka hitip empat minggu ya. Apa tulan kelima tahun 2026 harmato batas. Harabatas kumada malut, harabatas kumada tepi naik ya. Harabatas kumada kopusan tepi naik kada dikayu lihwaik ya. Aku mari kayu di pinapahara da batas masiti naman da kayu tunayak ya. Masih ada mana kayu pelembus sa batas da kayu. Saya kira da auto ko kolombo sa batas isa sa bagid isa tutang kumad ta ko madiala kya. Mamuraga nanda ba kya tabi nai mamuraga at kapinayan tay ka it ko pusan dat ana. Atu nayat janji kya. Iku mai santo tuang anawau ilaulan kagya janji taramulan tabi nai. Kumari kayo dit, masa-masa makan kasaban tabinay, kasaban bayna, masa-masa makan kasaban, masa-masa minum dat kasaban tabinay kya. Alansan dadat alidas at jinanda kayo, o sanangay tinipi kasadap kya, painkukura tinipi kasadap. Magisuswaya tinipi tabinay, hara maginipid minan gusad taso kya, hara minaginipi minang gusad datulun kya. Hara minaginipin narulun, hara minaginipin narato kya. Aku mari kayo di na kayo ni Pirita Kopi sedang nga kadada kayo saro-saro kaya i arat na ginawa ko akon kaya arat ka piya tinipi ko kasadap minano ko related ulanot kaya pero pa nga tinipi ito mad kada kayo ko tumbayay kaya ay sa iarat at tinipi ito pinay. Kumadi kau dit, aku kopi yang lidas tinan kasaban bayna kada di kau lihai merubah dokutur idolai pengobatan. Kumadi kau dit, masa-masa mintung angis. Taika ay sa manda timpuliti, mayo kuda kayo korhangay kaya tibinay. Isa marikada jam kwa badam do tangadaw, kada da kayo idwana frequency, siya muna badam apatitik tur megahes kaya. Pamasadang naman, toko pa pala musiti gatang na gata montok dadaw bayna.
1: Kopailaan gatang do gata. Kopailaan, kopailaan gatang do gata.
0: Ah, bayda timan ko pula mo sa tigatang gata mo takot daw suwab ya. Pada misa tulan kalima tahun 2000 duho na pada manam pinalabos samantah ditid ka tinanan pamorunan gata Sabah tay ka LIJS ya. Kumadi ko di may papadagang dagata tadaw suwab intan man tatay ka kinungan man tadagatang kya. Karga tinay padadagan ng dagata ay akon ka nakanaik gyari kam ay minakinangaw kya tibinay. Pulot tayo ka susugata, kigatang dat siya maringgit, lima na padam, lima tusin sa kilogram, kaya? Susugata, kigatang dat siya maringgit, lima na padam, lima tusin sa kilogram, kapingan grade kaysa, kigatang dat tapat ringgit, anam na padam, walo tusin sa kilogram. Gata kapingan grade kadua, kigatang dat talo ringgit, siyam na padam, apat tusin sa kilogram. Gatang atalan grade kaysa kigatang dat apat ringgit apat na padam anam tusin sa kilogram. Antalan grade kedua kigatang dat telu ringgit turun na padam isa tusin sa kilogram. Am gata sikarap kigatang dat seringgit lima tusin sa kilogram. Sugutu kago madak diti pulut teka susugata kigatang dat siyam ringgit lima na padam lima tusin sa kilogram. Tapingan grade kaysa kigatang dat apat ringgit hanam na padam walo tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kigatang da telur ringgit siam na pada mapat tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kaysa kigatang da apat ringgit apat na pada anam tusin sa kilogram. Gatang antalan grade kedua kigatang da telur ringgit turun na pada isa tusin sa kilogram. Am gata sikarap kigatang da seringgit lima tusin sa kilogram kya. Ingka na kapiya gatang nagata mantakata daw suwab katihan dat kahapad tulan kalima tahun 2026 pinalabos mantadidid katinanan pamarunan gata Sabah tayka LIJS Alansan na kanon ka pailan ang na ikapasaran, lalabi pa yala di mamamutong nagata, ang kadaw ko da kayo lihway mamalanja. Ha Nakang kaya ka sa matiagatang nagata ay ipag, ya. Ayun na pa, padagangit akantalan no kay ipag, ya. Jam ka siyam, talo na padam 2 minute kaswaban. Magina ko sining elektrika, elinik elektrika, tanong kamatan. Tapos ito ko sining mata di Rafael Mosios. Pampunay ako ang nagibin masawat, pa yung dapat lang adan. Kining FM ko ay aramay ba?

0: Kenino FM. Sining-sining ko sa Dalamis.
1: Kasalimbahan ko sa Sul.
0: Kakal mo kinuhaw. Siyam na pa na mapat. Titik turu meka.
2: Ingkana pia sining darang otong otong di kia dua sining misusut sining mata di Nick Electrica tada ko matan am negi repail mosios ampunai aku tum lemus kagumi dengan sining kia entai toko pot pasan harmato pasan oh aiso pa pasan kia am senang dat makin aku tahu sining mangalis ginawa sining manta di Ben Masawat poin tepat langadon am negi tot kagu sining dat dua sining daten utopi nai. Kumari ko di langadan dat kopusan kya sining diti tukapan ko kuma da kayo lansan dat pilangadan bago it is a pipusan kuma da bay na kanihab am gisam say gisam

Asyik asyatan kuda Pepulang Musih di Kepailan Kia Karet di tim Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM tahun 2025 kia. Kapan awak tambah band itu kepihandat terpedam telu tulan kelima tahun 2026 tadau kota lu kia. Kairan depangai ti Dewan Super Cemerlang SMK Keninga 2 ketimpun da jam kau turu ke Saban gi semer kita jam kau berdam 2 telu 4 menit talib tangan dauk ya. Apa ikiran man pahim magana di tiang berhormat Datuk Sri Muhammad Ishak bin Datuk Ayub. Bangup Menteri Kausinan 2 isyap penegi alip Dewan Undangan Pegun Adun N44 Bingkur. Malasan dah ada rumikat ya. Ara timpo di kuit rumikat mengai among taika mai pemeramai pekagoh dat ababean diti. Semusut kia kepailaan karet diti program jelajah sakan saringan kense negeri Sabah 2026 kia. Anayatan watas keningau. Apa ikiran mana pahara iti tababayan iti ketimpun data benang walu gisam 2024 tulan kelima tahun 2026 tadau ka isa gisam tadau ka turu ketimpun da jam ka walu telun hapad minit ke saban gisam marikata jam ka apat telun hapad minit da sesedapan akainan apang iti Dewan Arkid Keningau. Mila karamit kau dah surupu diti miagal ke saringan kense payudara, saringan kense pangkal rahim, saringan kense kolorektal, saringan kense kabang ya, saringan kelidasan, saringan TB. Harna giti tepegi pemberasan kelidasan miampai pakar beda, pakar ONG, pakar kelidasan awam menegi pakar kelidasan peganakan menegi agumu bagia tapi nai amila kodot rumika titi tapi nai tidak kid apadam walo gisam apadam siam tulan ke lima 2026 yang pay ditit saringan sarkopi sakurakati saringan sarkopenia warga emas menegi obesity. Mantan ada dua napadam isa gisam dua napadam apat tulan kelima saringan komposisi tinan amnegi ke senam sehat ya. Wah, satu, dua, tiga kadik ya. Maragutit dermadara teka kepenola dan rahag ya. Amila kodat rumikat dibinai. Kusai kau teka tanduk kawanga rumikat apa masa pemilang-bilang teka bujang. Inakakawin na kihara na tanganak nga murmika ut kanapa kadua malaking warga emas nga mila it nasukod tay ka itanganak wago kusumandakan nga rumigat kao tanganak nga mila nagi kya tay ka susumikul nga mila nagi tay ka pelajar kya rumi kat kao na pagyat ibinay ay sa at anam nagyardi ay sa asala rumi kat ibinay kya may sakadong nat ababayan niti.

0: Sering mana di Sari Namud Sapri Sumandak Kayangan Namnegi alias Jakaria Rumunduk Ginawoku Jam kohapad isa minit kasaban kya Amhiti la tarangotakaw dat ipapahara dat ababayan kapamarmitan dat ramay kamatan kya May lantakaw manikid tulan kalima kya Manikid tulan kelima, lalabi pa takaw hiti da pagunda sabah. Mamaramit iti ka pamarimitan da ramay kamatan manikid tigid taon kya. Matadidi kasarit ako da tamangintang dat ka tingaligan datinan am nagi kalidasan datinan. Lalabi pa yala di tasanangan kapiyah da tamamanaw dat tutuang kya. Ipulian dat tengah tuang jam ko apa jam ko berem do tuang kya mentadi keramaian nama isa ko dong dat ramai kamatan kya kasarita ko dah mengintang dat kaliga tinggaligan dat tinan sendiri am nagi katinggaligan dat tulung dat suai kya lalabi pa dat asikira dat it nakainom dat it ko badan ko basanan kya tapi na inga susuai na naralan dat kita kya Megal dat di may simpangan ni Dikam nakatalib na kita pinay kasari na kita ko dat manakadong dat iti kapamarmitan dat ramay kamatan hidang-adanga na pagya nayatan kampung nayatan mukim kya harnagi papahara dat ramay kamatan dat talu kampung insan-insan kya Taika lima kampung dan insan-insan di nepanga peringkat mukim kya. Kapanau na data sa senang kya. Tira may kamatan suai ka it mamarayaw takaw dat ikinolitan taika nakasiapan taika nakapangan dat it mengamat mengamat da paray mantadi gulo po ako basanan dat mantadat tadu akit ako dat tinungkusan to ko mantadi gulo pagkaya tabi na eh papisa nagidat ginawa kay kapumusaran dat kumatisam tisa lalabi pa takaw tulun da dusun kaya tulun dusun iti da pagunda sabah umumili dat kamendat nugyardi itumur kaya umumili kamendat katumbayaan ida dag katumbayan am itia di kag katumbayan kanga isa ikya tapi nay dat mamaramay tay ka mamaramit iti ramay kamatan man ikitigid taon iti manikid tulan ka lima tapi nay on siga nay kumadi ko din sanan di pinapahara dat mitingan tay ka masuarat dat paparalan iti ramay kamatan di kapanaw dat timpo by nati har mas masag kapanaw timpo dito har kapanaw da minggu di minggu da bantal taika iti dumantal gisam da tapupusan iti tulan kalima taon 2002 hapadam anam maginangot ako da asining napagulo di rangot ako pati
1: ayo ko eh marasi kungkit mamasan tabian tanaw kamatan ko at ay sananit tapinay dito Kalingaw FM, aramay po!
0: Sa inyong matadi, Rizwan Azmi, narikat na di Kawagu, ya? Absolut kang gusto ni matadi, just ready gusip sumunak marotay. Managi sining matadi, Virtus Gungkit, kada pindaray ba, daray ba, ya? Lalabi pa ba na di, ya? Timpo-timpo dramay kamatan. Apa merimetan da teramai kamatan kada tokopin neraba-neraba. Kini FM kuhai aramai ba.

Dohim Gabin mantag kampung perempuan tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay bo.

0: Dalam Busano, Miang Pai Dahai i Kenia FM. Siamo parola batti di turu megahertz kuhoi
1: arana aibo. Angkar pria sini nak kau tahu tu dia sendinya mantan di Petrus Kintiong. Kinabatan di Cecilia, Teka Jenny Peter. Di Tretan da Sumanda Kapinapin ang paguladi harasining mata di Freddy Hampton. Au ko otorimo ko Guliano medigawit atan menitin jam kapat apat abadang maturu minit kasuaban ni tidak kainan takaw kya. Padahal wayar kata jam kabar misa ko saban na tapi naik ya kalau buset kabar tini bahara dua pasinding dat orang otakok ya pukulu dat orang otakok asinding harati pagilangan kaya karena titi menelod daraha segera menelod tako raha kaya kano tokau dat menampasi dat kumada tulun desuai kaya menegi tinanta ko kagik kan hudat memaganti kawagu da raha da ituwagu tabinay itimpo dat pipira minggu ama sera dat apangah dat menlod da raha tabinay pipira hal dat kapanaw isuang tinanta ko nagal ka raha di aku rian mantada 304 gisam 405 mililiter ya kada tako tangap ya kinan papahara kawagu dat plasma isuang 204 gisam 408 jam amsel darah merah kagu ya milah kaguli kago da pipira minggu ya. Oh, harati pasan na tempalut kya. Mata di Junadi kapisana ng saban kumadya DJ. May pagya paparala iti jiwang-jiwang ko kasi kya. Junadi, kada okuli huay om nagi tongkiaday. Ratiya na simbar suang ginawa ko. Di kasasari mo pus om lumangadika sa gigisam. Turasno kasasari itaguangan ko. Mangambalut om memuruhang itimpu-timpu ko kaupusan ponsikaw nupusno kumad kaposian ko. Sining matadi esuli pinamatadi Brenda Londo. Setengah ko sining saka gana kujaw. Kini FM ko hoy aramay ba?

Benati hajam ko habari misa ko suaben. Assalamualaikum kopi sanangan ke Saban Benati Kalambus kabar teniba mentok tadau baina ke hepat tulan kelima tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Kain sanai di magigit Maikad laid id pagunditi amu kawajib dat mengi wagu kawagud Maikad wagu arikat pelancaran dat ka isa tulan ka enam dodumental. Menteri Suang Paguni Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Minabaras tulun ginumuan amu tagal marawarau mengiwagu Maikad laid sebab dat masa pad milad gunaan. Pamansayan Maikad pina wajib kumad sungulun sekirat arikat timpuh padam 2 tahun timpu diti kiharad labi 24 riang magigian id pagunditi kihara kad kain tutunan. Kepala Seliwanan Maikad wagu dila sebagai mantad ingisaman perintah papagirat karalana ketinggalan dokumen kain tutunan pagun mirampak kegempotan teknologi. Maikad wagu kihara magi suai karalana ketinggalan maid manalab pemalsuan identiti am nagi salah memaguna dokumen rasmi. Lebih dagumu inisiatif pembangunan kemulakan Om Sport Kumad Sabah Bayan Menteri I Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Minabaras inisiatif pisempuruan dila memeruhang inggisaman perintah pagun di suang papa tiridong modal insan Om Sport I Pagunditi suai ke kesiliu platform pisaan. Nebarasya iti serat nakaramit kunjungan hormat Menteri Kemulakan Om Sport pisempuruan I Datuk I Dr. Muhammad Taufik Johari I Menara Kinabalu. Insuang kunjungan dila Dr. Muhammad Taufik Minabaras Kementerian Nintutunan Pipirat Program Pembangunan Sport Kemulakan I Sabah Kadisya Sabah Kiharo Potensi Pembangunan Lelabipa I Suang Pelancongan. Program Hasrat Madani Kengaya id pintang kepegun id suang inggisaman pepisa maigian magi gesusuai tinaru. Program idin nakapanau id telu pegun miagal ke Sabah, Pulau Pinang am negi Melaka. Menteri Komunikasi id Datuk Fahmi Fazil Minabaras magi suai program mabagayat nolud id suang program idi kampaina wayang pacak. Program ini kita kalantai menimung magigian magi suai tinaru mintang film di katayang. Nebersisya iti kumad manganud kabar serad nakarikot id program Hasrat Madani id Taman Bacang Baru Batu Berendam. Kadisya program-program miampai komuniti miagal lila perlu kasarok pakawagu menginsemak magian id netan akar umbi. Hal apa yang ot piras bawang id kinenan melalap baina kanu pengintangan serat kopisan kewegan saliran JPS pinalulus kepobian kumad projek penginsanangan piras bawang pagalan semok longkod kobasanan murut. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan I Datu Jamoy Jafar Minabaras kawayan apa yang id kinainan dila intangan kepiad serat piras bawang maginsa semak id kinainan longkod kobasanan panakasabab tanah kakamot pelancongan dila kaligagan. Datu Jamawi Amisia panegi ahli Dewan Undangan Pegun Adun melalap Minabaras projek dila pekirad kapanau tahun dumantal diti alansan kapanganu kasasanangan kumad magigian nagi sanganud tana id samok. Pagulidi isya papatimpun karaja mengintang piras bawang di natuhan id samok longkod kobasanan murut. Tumilambus nagi isya minay kakap miampay mengintang sistem kawagan id kampung makakumpay intabuan dit papahampit kinainan ranahon paray sa ginayo pagkikirad hatus 6.5 hektar. Kadisya sa ginamu 6.2 mamumutanam id kinainan nakampay amukano mananam paray sa makapad taon nakatalib sabab nadhal pam nagitadan waig. Kadisya mantad JPS manganod jaminan karaja-karaja penginsalangan ang pepengkas taraf sistem kewagan asalasai insuang timpun pekikirat telu tahun.
Nabaras di siya ingga sa Mandila, apangkal med papamila, mamumutan ang paparlan kawagod karadya di ala, am nagipapahingkas kapasaliwanan paray, id kinayanan ni di. Pagintangan nakapadang kumad system tadanuwaig, kumadranahan paray idlagod sabrang miyampay tupisar JPS ang kopisan pamutanaman tenam. Kadisya kinakakapandila sa bagayad mangintang kaparuan karadya-karadya papayinkas taraf system kawaygan mayad mangintang tadanwaig idranahan idkainan dit papahampit pamutanaman idkainan lagod sabrang pagwakan manining ang pansailan kano kapanaw miyampay ta sa sanang. Kopisan mantad malahing sa bagid asas utama suto kago kopusan mantad malahing sa bagid asas utama mangintang manginsanang kaposian tanganak dit asanang suay ka papaharo tumungkus otoronong om asimbayan mantad gajala buli om nagi panindualan. Penceramah jemputan i Ustaz Zunor Aslam minabaras kumad papagirat institusi paganakan melahing sebagai apangkal insuang mamajamin ketinggaligan kasasanangan nagi ketundunan tangana. Nabaras iti serad pinalambus kutbah Jumaat di Kitulo kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga id majlis id masjid at-taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Nama dila bin menunurat pegun Itan Sri Samsul Azri Abu Bakar nagi menunurat pisampuruan Sabah Idatu Muhammad Razali Wahab pinaralan solat Jumaat miampai lebih 1500 jemaah id masjid di industri kreatif agitad kanu kasilid papabi kumad ekonomi pagun kampay na keluaran dalam negara kasar teka KDNK. Iti mirampak miyapay inggisaman kumad papa haro labid agumu pangayakan kinayanan berdaya saing idnayatan sampamagunan. Penarikahan katinanan kaburon film nasional Malaysia teka Finas idatu Hans Isak minabaras kaingayaan kandungan quality susuyan insuang industri kanayanan baina papakita kinengkasan positif. Norbanisya insuang majlis pelancaran projek insiribadana pemangkin generasi madani id kota Kinabalu. Bagi suai kelas latihan program pembangunan kemilaan nakapanaud Finas rakan industri sebagian inggi saman pepengkas mutu kandungan industri kreatif pagun nakaranagi bengkel dua tadau penulisan skrip melakun layar pepahampit labid apat lapad penggiat seni id kinayanan. Ingkana kabar teniban ulud di Hector Zamit ang pinadalin ko montok kasalimbahan Abara Sarusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu ha kalau pada tamia pai dai tidak radio kini FM nak kata tad kau kia mentai pada jam enam pada ke Saban Tenu. Mian pai ko di DJ Syukri pina pelamusi ke Selimbahan beras Melayu kia. Tinuntunan ko gagu mentai da jam ke siam ke Saban. Gisa menarik kata timpu banati malasan harpa gua timpu di kayu da memeruang dahai. Gisa menarik kata jam ke penam dua tangga dau. Mian pai ko di DJ Iza pelamusi ke Selimbahan beras Melayu. Dusun murut bagi ya mantada jam kau berdua dua tengah dau gisa mari kata jam kau telu sesedapan kau Sleman beras Melayu kau kia mantada jam kau telu sedapan gisa mari kata jam kau turu tatuang miampai kau di DJ Aida mainati hajam kau habening bisa habadam dua minit ke Saban pagulu dat makin awal tak ada sening kia harti pasan. Hari ini pasal naramit ko manta diti da WhatsApp kena FM kia. Aku pi senangan kasaban DJ ka. Aisa ngaran no tapi naik ya. Samono na pada sekira da tanu gara di. Sekira na pada apa pa rela to papa ta da pasan nga mana petanu dangaran kia tapi naik. Senja emas ngaran di sia kia. Saya di giak itu tuna senja emas ay. Habis sedangkan kasal ben DJ kadi senja emas makita ku kudal sending matadi George Lian tambalut ku mantada sadu matadi tambalut ku hilid sadu pokapan ku kumatayin sanan paganakan tagaya dagay nagi tayin sanan tambalut hitid kampung simpang 4 Kabatang Kipaliusuk id Kampung Batu Lunguyan Sinaron Sinua Kampung Antilibon Tangod. Miapa pasan harap dah delida sengai apergat dot kumaraja. Ponsigo DJ ka ponsigo ni kumedika senja emas. Harati sana kita ko da tanugi hardi id wa YouTube di igu look ya. Singa emas kagak ya. Ngayon din apa nga senja emas ya. Magiso yang ngaran na tulun. Isan pa ko kaya kumadi ko di tarat pasan kaya. Mila ko dapatan pasan. May di WhatsApp kina FM. Ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo. Niyan pa'y dangaran nagitadan. Iti da may tako kinangatit sining pinikiano di senja emas. Tamal ko hilida sa duam sa tengah gusin na yung man tadi Ivy Alexandra Kamatan Norikot Kawagong.

0: pengurus dusun Kerinau FM. Terangahan mek frekuensi siang pada 4.2 MHz. Kerinau FM.
1: Engkana pihak sini kamatan narikat kawagu mentadi Ivy Alexandra lagi sini penikianok ya. George Lian tamalut ko lihat sedu mengira tatan mana jam kau pada misa 2 pada 4 minit ke Saban hiti.

0: Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin angau kesalimbahan dah beras dusun kuhai aroma ibu.
1: Karena biasa sining dalam kota-kota ini sining mata di Jack Ninet ya, Sumendak macam di KK ampuh lu di harus sining mata di Julius Jiwat Sedeman. Pendekiano di Francis Tuya ya. Di ceritan dat langatku di kayu di kota-kota ini menit jam kalau berimisa terlunda pedam 5 menit dat kasuaban.

Masa-masa tokoh politik keselimbahan boros dusun kena FM. Nah, Nelson Stephen mantan kampung Ranggum apin-apin kia. Nelson Stephen mantan kampung Ranggum apin-apin kepisanan kau sampai di jejiri nelagatan mimbeletok. Haran lagi di kesiwatan mama terpasan di baina DJ kah? Oh, si kau. Mamasan ka tepian tada tagaya da kamatan na kumata yung sanan di mamarayo de donggona po. Awan na daan toko na da minamangon dat paingampus ka. Kuma magigyan din kampung Ranggum haram meeting takote no kyo kasi meeting kamatan ire-ire na DJ Ponsikaw makiyang nudan sining man tadi dato John Gaysa kamatan ka Ponsikaw pasan sa musuhod kapisanangan kasaban DJ Jirin kapisanangan lagi yahay ipius mantan kampung Tobo Tambunan pamasan katabihan tadaw minggo kumadain sanan ni katutunda ha kapisanan na mamaramit tadaw tama kumadensanan bergelar ibuy kampung Tobo Tambunan. Irin DJ Katolodan ka pun sikaw. Bagi na ko tau sining panikano kya. Panikano di terminai Nelson Stephen mantan kampung Ranggum apin-apin keningau. Sining matadi John Gaysa. Narikat bulan 5 so tengah gue sining matadi Leles Koronab Ragi Bujangan.

Miampai kau dah bai na jirin mengambil di kayu di keselimahan na baras dusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun ke.

Assalamualaikum kan saya Nara Orohitu nakasuku takkan Nara Oroh Minggu yohino obor hari bulan sila kalimo ruang haribu ruang operamonom ahondo ruang operam ruang zulkaeda 1400 opor am tulu hijra. Pahaka ka kosona para jam ka operam ro operam talung hamini teratangan noro pahaka ta ka Islam a paralan ras sembayang fardu zuhur ralibung nu keningau am ahondo ralibung in tokono kan saya nantinya sremun pahaka ka a ka pahambo ta ka pekawe au DJ Izzah Rayus Aziz Simpung amarangan ramuyon ra ka salulaan rahu numurut ra orohitu suku napo rajam katalu ramai. Ampain konangan darangan angka raja rarai tuli raka salulaan rahun melayu rentak segar. DJ Syukri tinu malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rasuswa. Amsi numunu hino bahu rangan angka raja DJ Jirin raka salulaan rahun dusun. Ku hai aramai bo inter rajam ka siam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Ampa kakak paili rai miyo nangit torra bilin moyon mayara WhatsApp mai. Ranumur loho sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Amrayus takapu anting ais amang kini ngau takapura rimbai. Ahuangku ina rimbai di Saharudin Ampakot. Am sumunuhina bahu rimbai di Norlisa Yuntung. Tangi Rusangulun Kalawon. Keningau FM hebat. Syoknya.

0: والبرح وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Yo pagkakarino pasok ko ko pera mo yon kinabalo no kawanan ra oro hito intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningaw sa lora susuam na ngulo rakula-kula into. May angulo nung palak rakula-kula into kamlondom angulo rakula-kula into. Lasunoro rung oparam talo suku talong oparam limo darja Celsius. Kosan dari bung nutenom solora susuab nangulurah kula kula intok, mai anguluan umpalak rah kula kula intok, kamlondom angulurah kula kula intok. Lasunoro rongo peram talu suku talungo peram limo darjah Celsius. Kosan dari bung netambunan solora susuab ika angulu, mai anguluan umpalak rah kula kula intok, amlondom angulurah kula kula intok. Lasunoro rongo peram talu suku talungo peram 4 darjah Celsius. Amkosan dalibung nunabawan solora susuab angulo rakula kula into. Mai angulo numpalak rakula kula into kamlondom angulo rakula kula into. Lasunoro rongo peram 4 suku talungo peram 5 darjah Celsius. Hinang api natutun kuramuyon babal nukawanan raoro hitu intara kopisan meteorologi Malaysia.

Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ikinnya liliut pengampinan kapam keselamatan sor pinrekalatan sor rabalitan mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km nampalabit suang moper libung ikinnya kudat Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom Magalung Rariliut Rakitio, Rimampal, Rekandoy Magilong-Gilong, Sor Ralantur Amrat.

0: Jam kasak datangan waro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho ondo pasukuan ku Inor Haliza Abdul Karim.
1: Kawi katpa gaulihan na kalairan negara itu ikamu Siti Valirindra Maikat na kabahu rapaat oro pangimpuasan rasa hari bulan sila ka onom. Menteri Ralom Negeri Datu Seri Saifuddin Nasyutan Ismail Nambala ulu nasuangan ika ampah amalirah maikat nakabahu abis maikat nakalair hino abuli poyo pakuanon. Anohom ramaikat pinamusiti rakina ulun rah opor amruo nga opok ampa atraino alabi ruo nga opor ngajuta ulu nasuangan ran negara hitu sino kat pangkaulihan. Pahingkualan ra maikat na kabahu hitu, rondo hohot nu parintah ra apapirot, ra pahampinan dokumen pangkaulihan inan ra negara, ahondo ra wawaal teknologi raino. Maikat na kabahu sinonan salinut wawaal pahampinan ra amopol ra amvuvuak ra identiti, ayuk kasalan pampakuanan dokumen rasmi. Alabi asuang hohot kasingkatan belia amsukan rah Sabah. Kinaan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nabala bawaal no persekutuan hino kulimanin apasau kera hohot no perintah negeri ra apa singkot ra model insan amsukan rah negeri itu. Am asau kera intokon amaruang ra pasi simpungan. Yo nambala rahinili paad na nga po rapan ang bulian hormat Menteri Belia Amsukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari Rahmanara Kinabalu. Ralom panambulian hinili Dr. Muhammad Taufik Nambala, Kementerian no ahilong ra kula-kula program kasingkatan rasukan ambulia ra Sabah. Yo nambala, Sabah aka potensi ra kasingkatan pasaran mulupono ralom panambulian sukan. Program Hasrat Madani kulimanin pasukuan rah tikop negara rah hohot angibitra pasi simpungan ulun nasuangan suai kaum. Program itu bina alan rah talu negeri Yohino Sabah Pulau Pinang am Melaka. Menteri Komunikasi Datu Fahmi Fadzil Nambala nan salinut program onsoi bina alan ralom program hinili naka aya wayang pacak. Program hino inilayan naka alap nama lulur ra ulun nasuangan suai kaum ra ahilong ra film. Yo nambala ra angangahon nalivos inatong ra program Hasrat Madani ra Taman Bacang Baru Batu Berendam. Yo nambala program-program ambaya ra ulun nasuangan kono hino va alin asuang ra amalulur ra ulun nasuangan ra tayar akar umbi. Kapahanan aluyuan raking no sungoi raliliut malalap na alap inilayan no upis pengairan am saliran JPS am nangakun ra pamalairan ra projek penstabilan raking no sungoi pegalan amma arra pusor kaulayan murut. Menteri Pantanaman Pangimpaitan am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala bawaal aluyuan ra liliut hino kararawan raking no sungoi amma arra liliut pusor kaulayan am nangi vitra kapahanan tanah ayuk kalangkaan panambuluyan rahino. Yo nambala rahinili ralom panambuluyan karaja ra liliut malalap. Datu Jamawi ayuk ahli Dewan Undangan Negeri adun malalap nambala. Projek hino kulimanin vaalin ra upok itu amlinansan ana akra kaansayan ra ulun nasuangan amahun ayuk katangan rah tanah. Yo nakasail hitili nambaal ra panambuluyan karaja ra ahilong raking no sangkul naluyu ama ara pusor kaulayan murut. Ia pernah nampatu serapah hilayan ra ahilong ra sistem pengairan ra kampung Maku Kumpai am in tabuan as sungai traliliut lanau ra hayo sak ngatus onom nga opor hektar. Ia nambala suang onom nga opor amroh antatanom ra liliut hino ika aka alap antinanom ra vilor ra voy opor nga upok ra sino kapahanan pam am lutu no sungoi. Yo nambala inan JPS nana akra jaminan rah karaja apakah honsoi rah sistem pengairan kulimanin nalivos ralom timpu talu ngasila. Yo nambala hohotino akasip ra apakabuli ra antatanom anduli ang usaha rala naurilo am tuus apasingkot ra paingkolan velor rah liliotino. Pahilayan puno binaalan ra sistem lutu sungoy rala naura lagot seberang ambaya rah pegawai JPS am upis pantanamantenom. Yo nambala panambulian hino ra ahilong rahlinan san karaja apakahon soy ra sistem pengairan ra amarandan ra lutuno sungoi ra lanau rahliliut hino naka aya antatanom rahliliut lagut seberang paguokon manining ampan sailon alap angusaha ra pantanaman vilor ra alabi onsoy. Vavaal ahinga no ina ama yohino vavaal mayo ra angungga ra kayahan no lalaing rah onsoy. Amtus kono apaulah ra generasi sino pamahuangan onsoy am ika ambal ra vavaal buli ayuk penderaan. Pencerama ini pahan Ustaz Zunor Aslam Nambala ra apapiro ra institusi sulapan ina ama sino karaja akasip ra angiwit ra pahampinan ayuk ka ansayan no lalaing. Yo nambala rahinili paat na pasuku ra kutbah Jumaat kasih ibu jejak mukmin menuju ke syurga ra Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Lili warahino kinayan setiausaha negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar ambayara setiausaha Persekutuan Sabah Datu Muhammad Razali Wahab ra aparalan ra solat Jumaat ambayara ala bisa 1500 jemaah rah masjid hino. Industri kreatif inilayan nasau kranangin supmayo raka singkatan ekonomi negara naka aya pengkualan ralom negara kasar KDNK. Yo ahondo rahohot no parintah apaulah ra alabi asuang pengkarya amahun aga pahilolo ratayar antara bangsa. Pengerusi Perbadanan Kasingkatan Filem Nasional Malaysia FINAS Datuhan Izek Nambala bawahal ralom am kualiti pahayaman ralom industri amahun raino na paintalang ra kasingkatan onsoy. Yo inambot ra ilau pangimpuasan ra projek raliwi usin pemangkin generasi madani ra Kota Kinabalu. Nan salinut pangwasan am program kasingkatan kapandayan Vina Alan Novinas ambaya rarangan industri yohino hohot apasingkot ramutu ralom industri kreatif negara. Ampono Vina Alan bengkel ruanga oro pambaalan braskrip am lakon layar naka aya alabi apat nga opor penggiat seni amahun. Hinono aho ondo vinosoy ruhek tuzaimit ampinaralin kurarahunumurut. Salam Malaysia Madani.

Ya pa kakak rimbai nari ngota karara itu li rimbai rinir li Vincent Misin nagumaan. Amrai no jam kasa talunga operang am talunga minitra tangan warau. Am patutuna ko pera mo yung ronda program va alin. Yo hino ilaw anugrah susumikul cemerlang SPM ra upok runga ribunga pera mo nom. Va alin ra olo oro katalu yohino opor am talu hari bulan sila kalimo ruang haribu rongo pramonom. Ilau hitu ondo baalin radewan supu cemerlang SMK kini oro intora jam katulu rasusuaw. Suku rajam ka opor amro talung opor ngaminitra tangan woro. Ilau itu pono impuason no yang berhormat Datu Sri Muhammad Ishaq Ishaq Datu Ayub Kumaro Menteri Usinro Ayuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun N apat nga opor Bingkur. Ampah kakak peli raimion ang itora bilin mo yun mayara WhatsApp mayra nombor lohos sa siam limo walo siam o nom valo o nom valo. Amrayus takapo ang kiningora rimbay pai pahi bubujang rimbay ri sartini ami am sumunuhin na baho rimbay ri jupirin atendin indoson ruh nairud noyo.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Pulau Banggi, rentok nora solo rasaraton luau budak, yo hino, pulau ramayo kapio ra Malaysia, rahayo no, rapat ngatus apat ngopor titik tulu kilometer persegi. Rasino ulu ninayan, nalabian oporam 5,000 ngaulu. Pulau hino rasino kukulak kaum nakasimpung, yo hino, ubian, dusun Banggi, Cagayan, Sunog, Ambajao. Akaulihan ra projek agropolitan Pulau Banggi. Kensa na nakalap a status terra ka tahun 1975.
0: Lensa di bawah bayu.

Yo pahaga karo ino patutunan ako pera mo yung Rondo program ba alin? Yo hino program jelajasa kansaringan cancer negeri Sabah. Ruang aribu runga pramonom tayar libong keningau. Program itu balin ra opor am valu hari bulan sukura ruang opor am apat hari bulan sila kalimo ruang hari burung opor amonom intora jam kavalu talunga opor ngaminitra susuam sukura jam ka apat talunga opor ngaminitra mai. Program itu sino perhikmatanan do bayaran yohino sino pancikan kula-kula kense pancikan ra kalihaan MTB ayok sino pahayaman ambayara pakar bedah pakar ONG pakar kalihaan ulun nasuangan sulapan am asuang poyo. Jadi pak kakau nasiha mayar program itu abli kamatong ra Dewan Arket Keningau. Ampa kakarayu stakapang kiningo rarimbai lomo kurah tumulisan rimbai ri Marlin Sambilan am sumunhino bahu rimbai na pangapuan na pangaan na nantab rimbai ri N. Kasim Ibrahim.

Yo pahaka kareno jam karo ramai ama kaya takara ina tangan ibok kau on kabar. Yo hino pamasukuan ra vilin mayarah telefon. Jadi pak kakak boleh kano an telefon ra konti mai ra nombor lohos balu tulu talu talu balu lohos onom lohos. Ampa suko kopio vilin no rangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya Ndak Oro Minggu, DJ Iza kan saya apa kora keraya murah konti kini FM hebat am on soy kapio. Aun kabar alansan on soy kam DJ ampa ing kwanangan ra aho aho pinasukumu DJ. Alansan rakawinu rangerangan, keninga WFM, sahabat BFM, onsoy-onsoy am tabi pansiranganan taka suku Savoyno, pengkonangan rabilin onsoy tukinu oro, rasiaran nu Melayu dusun, intorarangan keninga WFM, sahabat BFM, intoriarbini majanun, akan arumbai silof angun, Ali Uji Marcella, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani, Limaan Suai, am kawinu inggalan huruf E suku Razet. Amkan sayan angapura orono ina rakawi kawino. Saviton ra ina am livung no tanatu. Tapi pansirangan taka suku Savoyno am ikapuyo aliranku kawino pahaka-pahaka kura kampung lalandangan inubai sungai api nabawan terus madi sepitang labuan am semenanjung. Alansan onsaya kawi, ahi ngauramin kawi, syukur apapun nubayaku ratanatu. Pengkuanangan diun DJ Iza, kan sayan apa rayus ratu gas am rayus ke musim. Yau kan sayan dur am pengkuanangan nangitora bilin ramo. Am kan sayan angapura orono ina riun. Pengkuanangan sahuli nangitora bilin ramo. Ampa kakak peli remi nangitora bilin muyun mayara WhatsApp mayra nombor lohos siam lima walu siam onom walu onom walu. Amres takapo angkining ora rimbai ri Roni Bahan am Ilori Nur Faziana Imran maka ramai. Am sumunuh hina bahu rimbai ri Aaron John Agustin nalolot nutrus madi.

0: kuau ko tu yang so kosan malau tek bulus mutu
1: ayam manci huang kuling ko ngelenga karai kutu ka mansi mansi kando ulu nilenga halan ini talan kuno sino sampa ahung hulok kuliawai tambak pun sin tapi kando ulun matong mepe hilong
0: oh ko tu yang so paiklano rakini ngau FM
1: oh sino ki iklano kani FM tu
0: iyo
1: anyo ngambing horingo ngarakani FM tom kaya kapan dia ora ilo ake iklan
0: gini nih dirun kalau masaluk mangkiro ngau rakini ngau FM no teleponi pegawai pemasaran di Loti numbur telepon usung balu tulu talu talu balu usung balu rondo
1: yau kan nonce ya kino kalau ada pandai ulu naswangan retira intok no karaiku tu
0: topot gini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang balanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yu yu
0: bapak kelani teleponi am
1: yu yu.

Yo pa ka karo ino patu tuno ko pera mo yung ronda program va alin. Yo hino program panaakan ra insup tenai rahma. Ra upo kro ngari burung opera mo nom ra angapun nando account bank ra liot pa dalaman sabah. Rali bung tenom program itu balin ra opor hari bulan sila kalimo ro ngari burung opera mo nom. Yo hino oro minggu va alin ra dewan sri ontoros kemabong. Amsuang valunga operam sa angapura insup nando account bank. Amra libung nun nabawan program hitu va alin ra opor am onom hari bulan sila kalimo rong hari burung opor am onom yohino oro ka onom va alin ra dewan sebargu nabawan am suang sangatus talunga opor angapura insup itu. Jadi pahaka kau nasino inggalan ra angapura insup itu abli kamatong ra dewan sri antoros kono payo intoratenom am dewan serbaguna nabawan kono payo intoranabawan. Pahaka karayus takapo antingais am angkiningo takapura rimbay napangan nanantam rimbay region jarip. Am sumunuhino bahu rimbay ri Raini Ilung am Ilori Maria Tahuan alapon kuyakra alulumo.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpong ampiroto no inga rasalupanan. Pampiratan no san salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTM teman setia anda.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Ahad bersama dengan saya Aida, kasih teman kamu orang selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam. Dan macam biasalah hari Sabtu dan Ahad kita akan bersama menerusi suara 34 Silang Budaya. 24 pula 34 Silang Budaya. Okey, jadi untuk petang hari ini macam biasa kita akan chit-chat lah menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini. Okey, untuk istimewanya petang hari ini kita akan topik kita berkisar mengenai dengan bahasa. Bahasa budaya bangsa, bahasa jiwa bangsa. Okey, jadi untuk petang hari ini saya tidak kesorangan sebenarnya. Saya bersama dengan tetamu yang sudah pun turut berada bersama dengan kita di Konti. Cik, kalau tadi dia bersiaran menerusi siaran bahasa murut, petang ni saya tangkap dia, saya bawa dia pula pergi Konti sebab dia berkaitan dengan bahasa kan. Jadi petang hari ini kita akan mempelajari satu lagi bahasa yang ada dalam suku etnik di negeri kita, negeri Sabah, iaitu bahasa Murut Tahol. Jadi saya sapa dululah tetamu saya. Assalamualaikum, selamat petang.
4: Selamat petang.
3: Yeah. DJ Izzah bersama dengan saya petang hari ini untuk kita kongsi

0: Jadi sekarang ni kita imbas yang mau mempelajari bahasa baru dalam bahasa murut. Jomlah kita dengar bersama perkongsian ilmu petang hari ini. DJ Izzah merupakan seorang yang berbangsa murut, kan, Jah?
1: Iya.
0: Jadi untuk petang hari ini, Jah, kita kita akan mempelajari sedikitlah mengenai dengan bahasa murut,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, yang bahasa perkataan simple lah.
0: Yang mudah
1: selalu,
0: lah.
1: Yang selalu yang selalu digunakan.
0: Betul. Dengar tu si Ija bercakap Melayu hari ini. Tadi dia bercakap dalam bahasa mulut, kan. Saya sekali lah, kan, kita mau dengar si Ija apa ini bercakap dalam bahasa Melayu, tapi dia nanti dia akan translatekanlah, kan.
1: Yeah.
0: Dia alih bahasakan apa yang saya ingin tahu dalam bahasa murut, nanti Ija akan translatekanlah.
1: Ya, pergi bahasa murut. Yeah.
0: Betul. Okey, jadi tapi sebelum itu kita sembang sekejap lah, Ija. Selalu satu pejabat, tapi jarang kita sembang kalau Ija dalam suku murut, sebab kita tahu murut ni ada banyak, kan.
1: Ya, ada
0: suku
1: sub-etnik.
0: Sub-etnik di negeri Sabah ni. Jadi salah satunya Ijah merupakan
1: Murut Tahol.
0: Ya.
1: Kalau di area sini, kawasan sini ada yang Nabai.
0: Betul.
1: Bokan apa semua.
0: Kalau Kuningau ni, kan, ada ada macam-macam. Kalau macam sebelah-sebelah Tenam,
1: Timogon.
0: Ya,
1: paling apa sanalah. Kan. Kalau kami di Nabawan yang paling besar kilara, sub-etnik besar sana, Murut Tahol.
0: Oh, Tahol. Yeah. Okey, jadi petani kita mau tahu dalam oleh kerana Ija dalam suku Murut Tahol.
1: Yeah.
0: Kan? Jadi kita belajarlah dalam suku Murut Tahol. Okey, Ija, untuk perkataan yang pertama ataupun ialah perkataan saya ibaratkanlah, saya ini baru sampai ke Keningau dan kebetulan pula saya terjumpa dengan orang yang berbangsa murut. Jadi saya mau cakap selamat pagi.
1: Kita boleh sapa dia yang kan sayang rasa suap ataupun lagi cantik. Pahaka kan sayang rasa suap.
0: Pahaka tu maksudnya
1: kita bahasakan
0: saudara.
1: Untuk ya. Yang kita tidak kenal tapi kita mau tunjuk yang kita silaturahim itu, yang pahaka kan sayang rasa suap.
0: Begitu. Kalau macam okey, rasa suap. Kalau macam Ijat tengah hari, kalau selalu bertugas tengah hari, kan sayang
1: ratangan waro.
0: Akan sayang tangan waro, ratangan waro.
1: Ya. Selalu kita cakapkan saya ratangan waro akaya karako. Ini kali saya bercakap Melayu.
0: Okey, akan. Okey, jadi kalau macam sekarang ni petang
1: kan saya ramai.
0: Kan saya ramai.
1: Iya. Kamayon pun boleh juga.
0: Kamayon. Kalau saya bertugas malam dan saya cakap okey selamat malam,
1: kan saya London. Kalau yang anu, kan saya datangan London.
0: London malam.
1: Ya, London malam.
0: London. Okey, jadi pagi tadi rasa suap, ratangan waro, ramai London.
1: Ya. Yeah. Boleh sudah ni.
0: Wah, boleh sudah. Jangan baru itu. Jadi kalau okey, itu mengenai dengan waktulah, kan?
1: Waktu
0: kan. Kalau jadi kalau sekala-sekala, kan, tidak salah untuk kita sama-sama mempelajari bahasa-bahasa etnik yang lain, kan. Okey, kalau saya tanyalah, saya baru jumpa tetamu. Okey. Apa khabar?
1: On khabar begitu. On khabarmu begitu.
0: Iya. Ingat iya nabar.
1: On khabar.
0: On khabar. Yeah. On khabar. Okey, on khabar.
1: Kita boleh balas juga yang on soyoyak. Oko on kabarmu begitu. Kita balas on kabarmu. Kita pun balas apa? Kita tanya balik apa kabar?
0: Maksudnya perbualan sesama, kan. On kabarmu Ija. Pastu Ija.
1: On saya kabarku. Oko on kabarmu
0: kita tanya. Oh ya. Itu je set. Onsoy. Macam tu onsoy.
1: Yeah.
0: Nah, okey. Jadi itulah perkataan yang kita rasa macam mula-mula tu saja rasa macam payah bah, sebab itu pertama kali kita bercakap. Tapi kalau benda tu
1: hari-hari
0: kita cakap, rasanya dia jadi mudah sudah tu. Dan kita faham sudah. Tapi kadang-kadang macam saya kan selalu saya dengar tidaklah fasih apa

0: fasih berbahasa, tapi bila selalu sudah kita dengar macam kita faham sudah maksud dia.
1: Iya.
0: Jadi kena seiring, kalau boleh kena seiring lagi cantik lah. Faham dan pandai cakap tu satu bonus lah sebenarnya, yeah, kan. Okay, jadi yang seterusnya, okay, ini masih lagi ibaratkan saya ni ialah saya baru sampai. Okay, saya mau tanya, kalau tadi on kabarmu, on kabarmu Ija, say, apa tu, apa lagi soalan saya tu? Saya sihat. Kamu pula, dia bilang tadi macam mana?
1: On kabar, on check kabarku. Oko on kabarmu?
0: Oko kita, on kabar.
1: Ya, kita tanya balik.
0: No, okay, masih okay. Jadi, okay, nama saya Aida.
1: Inggalanku Aida.
0: Inggalanku Aida. Oko? Ikau? salah.
1: Oko. Inggalanku Iza. Ija.
0: Macam tu. Kalau saya sambung-sambung ayat tadi tu kan, saya boleh buat sama. Jadi kalau bilang, okay, kamu berasal dari mana?
1: Aun intermu.
0: Aun intermu.
1: Ya.
0: Aun intermu Ija.
1: Itu orang Sarikan.
0: Oh, Sarikan.
1: Ya, Sarikan Nabawan.
0: Sarikan Nabawan.
1: Sarikan Nabawan.
0: Aun intor Sarikan Nabawan. Salah.
1: Au intora Sarikan Nabawan.
0: Kamu pula? Macam mana?
1: Oko intormo.
0: Oko intormo. Aceh. Tapi saya perasan kan, kalau dia lebih banyak rara.
1: Iya.
0: Okay. Sebab tu saya bilang, saya apa ini tadi banyak itulah tak ikut-ikut guna rara juga, yeah, kan. Makasih dengar betul Pak Murut tu. Okay, ada beberapa perkataan kita belajar dari Ija untuk petang hari ini, dari bahasa Murut kan. Jadi kejap nanti kita akan sambung lagi sebenarnya kita punya pembelajaran hari ini. Tapi sudah pun 3.29, tidak sedar pula masa berlalu. Dan sebagai panduan bersama kaum Musliman juga Muslimat, masuk waktunya solat fardu asar untuk petang hari ini, iaitu pada pukul 3.33 minit petang. Jadi untuk itu, apa kata kita berehat sekejap je? Kita berikan laluan, kita berhibur bersama dengan lagu ini terlebih dahulu. Kita ada lagu daripada Amin Nukur Ali. Semoga terhibur ya. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, ya, pasyonya.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allah.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Okey, baiklah, kembali semula bersama menerusi Suara 34 Silang Budaya untuk petang Ahad ini. Masih lagi bersama dengan saya Aida dan juga DJ Izzah lah sebagai tetamu saya lah menerusi Silang Budaya untuk petang hari ini, sebab kita akan bercakap mengenai dengan bahasa jiwa bangsa. Hari ini kita ingin mempelajari dan juga ingin mengetahui bahasa ataupun ialah dalam bahasa murtahun lah, kan Jah? Kalau tadi ialah perbualan harian kita, pertanyaan kita, bila kita berada di satu tempat tu, kita jumpa pula orang yang tahu dalam bahasa, kita jumpa orang yang dalam suku murut lah bahkan. Jadi kita mau cakap begini-begini, sekurang-kurangnya apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita berkongsi tadi adalah sedikit sebanyak yang boleh diguna pakai untuk terutamanya yang baru sampai, kan, yang beginner orang bilang, yang masih baru. Okey, jadi untuk seterusnya aja, okey, perkataan yang tadi mudah, sekarang ni kita ke level 2 sikit lah. Okey, contoh macam saya jumpa Ija lah, sudah kenal kan, saya mau bawa Ija jalan lah, tapi saya tidak tahu macam mana mau cakap dalam mulut. Jadi kalau bah, mari kita jalan. Mari kita apa? Lu makau? Apa?
4: Makau.
3: Jalan. Jadi ayat penuh, bah, jah, mari kita jalan.
4: Bah, kamu makau.
3: Oh, bah, kamu makau. Ah, gitu. Jadi, bah, marilah dia lah. Macam mana lah tu? Bah, mari. Bah, aku.
4: Bah.
3: Aku.
4: Makau.
3: Oh, makau. Okay. Kalau perempuan dalam menurut tahu macam mana kita panggil perempuan? Ruandu.
4: Ruandu.
3: Ruandu.
4: Iya.
3: Okey. Kalau macam dusun Sumandak kan?
4: Ya.
3: Ya kan? Iyalah Sumandak.
4: Ah, Sumandak.
3: Kalau lelaki?
4: Ungkuyon.
3: Yeah. Tanak Wagu. Ya, itu dalam dusun lah. Okey. Perempuan Ruandu, lelaki Ungkuyon. Okey. Kalau gadis?
4: Gadis Ruandu.
3: Ruandu juga.
4: Ralaa. Kalau yang apalah, yang kira gadis yang
3: gadis remaja lah maksudnya. Yeah. Begitu. Yang masih yang perawan dia lah kan. maksudnya Ralaa.
4: Ya.
3: Seterusnya tengok tu lagu Rala no Korea.
4: Ya, maksudnya
3: gadis Korea.
4: Mungkin dia apa saja itu, dia mau kasih tahu Ralaa no Korea, maksud dia itu bukan dari Korea, dia kasih tahu itu perempuan macam ala-ala Korea.
3: Pandai-pandai je saya kasih translate.
4: Boleh juga, cuma kalau kita faham itu lagu, mungkin dia tidak, mungkin itu perempuan bukan dari Korea, dia sekadar ala-ala Korea.
3: Okay, faham. Tadi kita belajar, mari kita jalan. Makau, apa tu? Yalah, mari kita jalan dia bilang kan. Makau.
4: Makau.
3: Jadi kalau selamat jalan.
4: Selamat jalan kan, sayang makau.
3: Ah, Kansayan Macau.
4: Macau.
3: Ah, okay. Kansayan Macau. Selamat jalan. Kansayan Macau ija.
4: Kalau apa pun yang tumala ramako, begitu.
3: Ah, tumala ramako.
4: Itu hati-hati di jalan lah. Kalau mau cakap selamat jalan, orang jarang saya dengar.
3: Kan. Sebab mengali dia terlalu
4: orang cakap Macau kaya lingga bah tu sebah tu malah ramah kau
3: sebab anu bah mengali kan skema betul bah kalau
4: yeah.
3: Selamat jalan.
4: Kalau yeah. Orang-orang kita sini begitu lah ya, bah kami mau jalan dulu tu bah Macau kaya lingga yang apa tu bah tu malah ramah kau begitu yeah, hati-hati di jalan begitu berjalan.
3: Okay. Itu kalau pasal kalau macam okay lah saya pergi pasar lah saya mau tanya harga. Saya tengok nggak mampu lah si Anti ni ya. Jadi yang dia tahu cuma cakap murut saja, dia tidak boleh cakap bahasa lain. Jadi saya mau tanya lah harga ni sama dia. Kalau saya bilang okay, Anti ini berapa harga?
4: Kalau harga itu loho. Jadi kalau kita loho. Mau tanya berapa loho. Harga kula loho no soro ataupun kula loho no hitu
3: kula,
4: yang
3: kula,
4: kita pegang barang loho. Terus kita kasih tahu kula loho no hitu ataupun kula loho no soro begitu boleh juga.
3: Kula loho no si
4: soro.
3: Kalau dia sebut nah ni RM3 saja habislah saya menjawab.
4: Oh kasihan nanti lah bayar. Oh okey boleh. Ba Anti. RM3.
3: RM3.
4: Bagi duit RM3 bagi usin.
3: Bagi talung usin. Okey. Paling kenangan.
4: Terima kasih paling kenangan.
3: Paling kenangan.
4: Iya.
3: Paling kenangan. Okey, jadi jadi kita cakap paling kenangan Anti. Okey. Boleh sudah ni. Okey, kalau macam saya kamu sudah makan. Saya lapar lah. Mari kita pergi makan lah. Panjang sudah tu.
4: Nang akan kena ke IT law. Kamu mai tang akan begitu.
3: Ai laju betul kau cakap. Saya sing pelan-pelan.
4: Kalau kita tanya kau sudah makan ya? Nang akan kena ke.
3: Nang akan kena ke.
4: Iya. Lepas tu kita sambung lah. Saya lapar lah. IT law begitu. Saya lapar.
3: IT law.
4: Kamu mau itu angakan. Mari kita pergi makan.
3: Kano? Mayang.
4: Kamu mau itu angakan.
3: Mau itu angakan. Kamu mau itu angakan. Kamu mau itu kupi-kupi.
4: Boleh.
3: Boleh. Oh, okey.
4: Kamu.
3: Bahasa. Okey. Jadi kalau seterusnya lah bahasa kita mau belajar lagi ni sama si Ija ni. Okey, kalau cakap bah jumpa lagi. Selamat tinggal.
4: Yang macam yang saya cakap tadi lah yang yang kalau kita selamat makau itu yang mana begitu yang
3: begitu,
4: kita
3: begitu.
4: Tidak yang selamat tinggal kita murid pun yang bah tu malah yang begitu
3: yang tadi tu okay faham
4: susah pula kita mau murid
3: tidak boleh ditranslate dia sebulat-bulat bah
4: yeah.
3: Bah itu kau apa kalau macam dusun lah itu kau apa bah gitulah berjalan dulu saya ada lang kan
4: bah tu malah begitu saja yang tidak
3: kalau bah pelan-pelan kau dia bilang pelan-pelan kau buat kerja macam mana liwa-liwa angker aja
4: itu memang selalu sedingan
3: kan liwa-liwa enggak kalau yang tahu tembirang lah sikit yeah. Boleh ajak.
4: Ambalara Karaja begitu.
3: Tapi betul juga lah saya sebut tadi. Liwa-liwa Angkaraja.
4: Betul.
3: Satu je lah lulus daripada 10. Habis. Macam mana lah ini? Dan yang last kali terima kasih.
4: Ya.
3: Tapi saya ni okey. Saya ada saya cuma saya mau tanya Ija lah. Paling kenangan, paling kenangan dia sama lah. Bahkan maksudnya cuma
4: sama.
3: Digunakan oleh macam mana tu? Satu
4: kalau bahasa kalau murut tahun dia lagi kena guna paling kenangan. Terima kasih. Tapi kalau kalau murut semua murut paling kenangan itu pun masih boleh kita boleh pakai.
3: Biasanya digunapakai. Paling kenangan, paling kenangan. Maksudnya tidak maksudnya semua boleh digunapakai dan juga maksudnya pun sama saja.
4: Iya.
3: Okey, jadi itu yang kita belajar. Tapi kita pun menghampiri di hujung masa sudah kita bersama. Apa ini, Ija? Tapi, okey, kalau kita ni bulan lima sinonim dengan kematian.
4: Ya. Yeah.
3: Jadi saya mau tanya lah, kalau Ija, apa dalam mulut selamat hari kematian, selamat menyambut hari kematian
4: kan, kalau ano kaan sayan angapura oro napangaan nang otom lah kalau yang apa yang apa tapi kalau yang apa punya dia macam kaan sayan ra oro maayo kalimaran begitu.
3: Kalau atau, yang sambutan kalimaran
4: atau napangaan oro mayo napangaan nang otom begitulah.
3: Dia bukan yang ketubian tado kamatan. Kalau macam dusun dia ada nama kamatan. Kalau macam yang mulut ni, oh begitu.
4: Yeah.
3: Selamat hari.
4: Napangan nang otom lah.
3: Napangan nang otom.
4: Kamatan kan saya tapi orang selalu itulah yang kan saya nang apura orang napangaan nang otom.
3: Biasanya itu yang digunakan kan kalau sambutan hari kamatan. Dan juga kalau kalimaran napangan apa tuh?
4: Kalimaran. Ya, India keamatan juga itu.
3: Okey. Jadi ada beberapa lah kita belajar hari ini, lebih daripada 10 perkataan sebenarnya. Ada juga ayat yang dibantu ditranslate oleh Ija petang hari ini. Terima kasih Ija. Kita menghampiri hujung masa kita bersama Ija. Yeah. Saya pinjam masa hampir 1 jam Ija untuk petang ini. Okey, jadi sedikit sebanyak kita mengembangkan lagi, orang bilang pengetahuan kita dalam mempelajari bahasa lain, terutamanya suku etnik di negeri Sabah kita ini kan. Jadi akan datang pula mana tu masih dalam bahasa Johor Bangsa mempelajari bahasa lain, bukan setakat DJ Ija saja saya akan nyebut, DJ lain juga mana tu lepas ini akan bersama dengan kita lagi kan Ja.
4: Ya,
3: ataupun selepas ini Ija lagi, Cikgu Ija lagi,
4: boleh panggil bahasa murut yang lain, boleh timogon begitu.
3: Oh betul, kita pelbagai kan. Kalau hari ini Ija sudah ajar kita dalam bahasa muratahol, lepas ini wangkali dalam timogon kan. Ataupun itu sajalah yang ada untuk siaran kita ni. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi Ija sudah bersama-sama dengan saya petang hari ini berkongsi mengenai dengan bahasa kita untuk petang ini dalam silang budaya. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk petang ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Bebas Syoknya. Dan kita berhibur bersama dengan lagu daripada Haze Music, Bolos Rubulur, Orang-Orang Biasa, sebagai penutup pertemuan kita menerusi silang budaya untuk petang hari ini. InsyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang untuk edisi Petang Ahad ini. Aida masih lagi setia bersama-sama dengan anda, menemani anda sehingga pukul 7 malam. Untuk anda yang sedang menikmati suasana di Petang Ahad ini dengan keadaan cuaca yang petang ini sedikit mendung, redup, jangan cuaca petang ini. Okey, selamat menikmati suasana hari Petang Ahad ini dengan penuh rasa keceriaan, penuh rasa santai kan. Masing-masing ada perancangan ataupun masing-masing dengan aktiviti masing-masing untuk ketika ini kan. Banyak yang merancang keluar sebab meraihkan barangkali hari yang penuh bahagia bersama dengan insan pasangan, bersama dengan insan-insan tercinta kan. Okeylah, semoga terus terpancar keceriaan di wajah masing-masing. Sambil-sambil saya kongsikan bersama dengan info semasa. Okey, ini berkenaan dengan aktiviti kempen derma darah yang diadakan untuk sepanjang hari ini. Okey, ada dua sebenarnya tempat lokasi diadakan kempen derma darah untuk hari ini ataupun khususnya pada sebelah petang ini ya. Okey, telah pun berlangsung pagi tadi untuk derma darah yang dibuka di ataupun lokasinya bertempat di RS2 ataupun Darah Hospital Keningau. Pada sebelah petang ini kaunter dibuka dari pukul 2 petang sampai pukul 4.15 petang lah ya. Dan seterusnya untuk lokasi yang kedua, bagi anda yang barangkali ada kelapangan waktu, sihat tubuh badan, rehat yang cukup dan juga memenuhilah kriteria untuk anda menderma darah, boleh datang terus ke salah sebuah pasaraya di Bandar Baru daerah Keningau yang mengadakan ya kempen derma darah ini yang telah pun bermula dari pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 7 malam ini. Panjang masa ya. Jadi itu lokasi dan juga aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini ataupun untuk sepanjang hari ini berkenaan dengan kempen derma darah. Dan insyaAllah pastinya dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info-info semasa untuk semua. Jadi kekal setia terus dengarkan siaran ini, siaran Keningau FM hebat syoknya, menerusi Santai Petang di Keningau FM. Jom kita teruskan lagi berhibur menerusi lagu-lagu hiburan petang ini, pastinya lagu-lagu Sabahan terbaik saya putarkan untuk hiburan bersama Keningau FM hebat syoknya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Dialah Ratu Hati dan dialah sumber kekuatan. Sekalung tahniah, sejambak terima kasih pada mereka yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu dari kami di RTM.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kenyal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.

0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Sandi Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami.
1: Pengalaman sebagai seorang ibu terlalu istimewa, mengandungkan, melahirkan, membesarkan di hadapan mata merupakan anugerah yang amat bermakna yang tidak tergambar dengan kata-kata. Syukur kepada Yang Esa di atas pemberiannya yang terlalu bernilai. Untuk ibu tercinta, terima kasih Mama di atas kasih sayang perhatianmu selama ini. Tanpamu tiadalah aku di dunia. Selamat Hari Ibu
2: buat ibu semua.

0: DMK.
1: Ya, kembali bersama Menerusi Harmonika. Sedar tidak sedar ya, kita berada di pusingan ketiga Menerusi Harmonika untuk edisi petang Ahad ini. Selamat petang untuk anda semua. Keadaan cuaca petang ini mendung, redup kan. Bolehlah ada beberapa barangkali aktiviti yang boleh diteruskan sebelum hujan. Kalau masih ada kesempatan untuk meneruskan aktiviti petang hari ini, masih boleh anda beriadah, orang bilang kan. Masih boleh teruskan sukan petang ini, teruskanlah. Orang bilang kalau ada peluang, jangan sia-siakan, teruskan. Barangkali juga ada yang mengambil peluang juga kan, hujung-hujung minggu ni untuk bersama-sama dengan seisi keluarga membersihkan halaman rumah. Satu pendekatan ataupun satu langkah yang bijak sebenarnya. Ialah ruang yang ada ni kan, bukan selalu bawalah sesi keluarga, anak-anak, adik-beradik yang lain untuk membersihkan halaman rumah. Alam-alamlah kan, rumput yang panjang takkan tengok saja kan. Segi sebanyak juga boleh kasih keluar peluh. Kita dapat mengelakkan juga daripada nyamuk ke Aedes.

dalam masa yang sama juga sebenarnya kita mengelak daripada virus lain ataupun penyakit lain yang akan muncul. Kita tidak maulah tempat tinggal kita tu adalah merupakan sarang penyakit, kan, sarang virus. Nauzubillah. Jadi ini saya bercerita sebenarnya berkenaan dengan satu penyakit virus yang dinamakan hantavirus. Apa benda ni hantavirus, kan? Ramai orang dengar nama ni dan tertanya-tanya kenapa bunyi dia macam hantar itu virus. Sudahlah, nama dia hantavirus, kan? Itu virus kan hantar, kan? Persoalan dia, banyak yang fikir macam itulah. Padahal namanya bukan datang daripada perbuatan iaitu menghantar ataupun apa-apalah. Nama sebenar dia ialah hantavirus, yang mana sebenarnya nama ini diambil daripada sungai Hantaan di Korea. Ini sedikit saya ingin kongsikanlah di sebalik nama hantavirus ini, kronologi ceritanya, sejarahnya, ya, untuk tambahan ilmu kita bersama. Di mana sebenarnya ia bermula dalam suasana perang. Kenapa dia dikaitkan pula dengan sungai Hantaan di Korea? Sebenarnya ia ada kaitannya dengan suasana perang, di mana sekitar awal 1950-an ketika perang Korea sedang meletus, askar-askar mula jatuh sakit satu demi satu, ya. Bukan kerana ditembak, bukan juga sebab letupan bom kah, kan, tapi kerana satu penyakit aneh yang datang senyap-senyap. Mula-mula tu ada yang mengadu sakit demam panas, kemudian sakit badan yang teruk, mata merah, ada juga yang mengalami pendarahan, ada juga yang mengalami buah pinggangnya mula gagal beroperasi, kan, gagal berfungsi. Doktor dan pegawai perubatan ketika itu rasa pelik dan juga kebingungan lah. Diorang tahu ini bukan demam biasa, yang mereka tahu ia satu penyakit yang serius, tapi mereka belum tahu siapa musuh sebenar. Penyakit itu kemudian dikenali sebagai Korean Hemorrhagic Fever, mana nama itu lahir daripada realiti yang menakutkan, sebab ramai pesakit mengalami gejala pendarahan dan kerosakan buah pinggang. Dalam kalangan tentera PBB, ribuan dilaporkan dijangkiti sepanjang konflik tersebut. Namun untuk satu tempoh yang lama, penyakit itu masih lagi menjadi teka-teki lah, sebab dia wujud dan dia juga berbahaya, tapi puncanya masih lagi kabur. Jadi di sinilah lahirnya sains yang mengambil alih, ataupun orang bilang sains mula bermain peranan, di mana pegawai perubatan dan ahli epidemiologi mula memerhati corak. Diorang bertanya soalan-soalan penting, kenapa ramai kes berlaku di kawasan tertentu, kenapa ramai yang sakit selepas berada di kawasan sawah, di kawasan yang semak, kawasan store, pondok ataupun kawasan luar bandar, dan kenapa ia nampak lebih banyak berlaku pada musim tertentu. Bila siasatan makin mendalam, satu pola mula kelihatan, di mana kes-kes ini banyak berlaku dalam kalangan orang yang terdedah kepada persekitaran yang ada rodensia, terutama tikus liar. Ini bukan seekor dua yang kebetulan lalu, tapi kawasan yang memang menjadi habitat haiwan tersebut. Dan inilah antara kekuatan siasatan epidemiologi. Ia tidak semestinya bermula dengan jawapan, tapi ia bermula dengan corak. Bila banyak kes muncul di tempat yang sama, musim yang sama dan jenis pendedahan yang hampir sama, penyiasat mula mengesyaki bahawa sumbernya mungkin datang daripada alam sekitar dan bukan daripada manusia ke manusia seperti sesetengah penyakit lain. Dan kemudian saintis pun mula turun ke lapangan, ya. Mereka menangkap rodensia dari kawasan yang disyaki, mereka menguji sampel daripada haiwan-haiwan ini, mereka membandingkan apa yang ditemui pada pesakit dengan apa yang ada pada rodensia. Dan akhirnya seorang saintis Korea Selatan, Dr. Ho Wang Lee, dia berjaya membuat penemuan besar. Beliau menemui virus tersebut dalam shriveled field mouse di kawasan berhampiran Sungai Hantan. Penemuan inilah yang menjadi titik perubahan besar. Jadi bila virus itu berjaya dikenal pasti dan dikaitkan pula dengan kawasan tersebut, jadi ia dinamakanlah hantaan virus. Daripada nama itulah lahir istilah yang lebih luas, iaitu hantavirus. Jadi nama itu bukan orang bilang diberikan nama yang suka-suka. Ia adalah nama yang membawa sejarah. Ia mengingatkan dunia kepada tempat di mana misteri itu mula dibongkar. Jadi selepas itu barulah dunia semakin faham bagaimana jangkitan boleh berlaku. Bukan sebab tikus datang menggigit semua orang, bukan juga sebab virus ini baru dicipta, tapi sebaliknya manusia biasanya dijangkiti apabila

terdedah kepada air kencing, najis atau air liur rodensia yang tercemar. Terutama apabila bahan itu kering, lalu ia menjadi partikel halus di udara dan terhidu tanpa sedar. Jadi sebab itulah tempat tertutup yang lama tidak dibersihkan, stor gudang, pondok, kabin, rumah kosong, dan juga kawasan yang penuh dengan najis tikus boleh menjadi berisiko. Jadi bila orang tanya kenapa nama dia hantavirus, jawapannya ialah kerana ia diambil daripada hantaran river di Korea, tempat yang sangat rapat dengan sejarah penemuan virus tersebut. Kalau ada lagi orang tanya macam mana pula dia ditemui, jawapannya sebab dia ditemui selepas bertahun-tahun misteri penyakit ganjil semasa perang Korea, sehinggalah saintis berjaya mengenal pasti virus itu dalam rodensia. Kalau ada lagi yang tanya, macam mana siasatan epidemiologi jumpa punca? Jawapannya ialah dengan melihat pola kes, mengaitkan lokasi dan musim, meneliti pendedahan pesakit mengesyaki rodensia sebagai reservoir, kemudian mengesahkan penemuan itu melalui kajian lapangan dan makmal. Jadi banyak kata kisah hantavirus ini bukan kisah ataupun sesuatu yang secara panik, ya. Ia kisah tentang bagaimana satu penyakit misteri yang pernah menakutkan askar akhirnya berjaya diburu sedikit demi sedikit oleh ilmu, pemerhatian dan siasatan epidemiologi. Okay, jadi itu sedikit info lah dan cambahan ilmu untuk kita ketahui bersama kronologi berkenaan dengan bawaan penyakit hantavirus yang juga sedang berlaku di beberapa buah negara setakat ketika ini. Dan untuk itu juga Malaysia siap siaga menghadapi hantavirus dengan memperkukuh kawalan pintu masuk negara. Jadi kita doakanlah agar kita semua terhindar daripada sebarang penyakit, sebarang virus, kan. Jadi sama-samalah kita menjaga kebersihan bermula dari tempat kediaman sendiri. Dan pembacaan ini ataupun ilmu ini sebenarnya boleh kita perolehi menerusi pembacaan. Jadi bolehlah rujuk ataupun silik-silik kamu di page Public Health Malaysia kah, bersamalah, ya. Baik, kita terus beribu lagi bersama dengan Hiburan seterusnya, yang pastinya lebih banyak lagu di hujung minggu.

Ya, baiklah untuk anda barangkali yang sedang menikmati minum petang ketika ini. Selamat menikmati minum petang kamera masing-masing kan. Yang sedang memandu, fokus dengan pemanduan. Semoga terus menjadi pemandu yang berhemah kan. Okey, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita yang anda mengantarkan kiriman ucapan dorang ni menerusi ruangan yang kami sediakan. Okey, ini kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita. Aman kan? Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti. Katanya, waalaikumsalam. Dan ingin mengucapkan selamat petang, selamat hari ibu dan mamak saya, untuk DJ dan mamak saya Puan Yunah binti Buli, dengan ucapan semoga terus ceria menjalani hidup ini, katanya. Terima kasih dengan kiriman ucapan yang dihantarkan. Amankan, okay. Dan barangkali juga ada yang ingin selitkan ucapan dedikasi anda petang hari ini, sekadar ucapan selamat petang kah kan, ada ucapan istimewa kah kan, silakan boleh terus hantarkan ucapan anda tu menerusi ruangan yang disediakan ya. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi dan juga bacakan kiriman ucapan anda tu dari masa ke masa. Kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengar kami Keningau FM Hebat Show-nya.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Khas untuk ibu tercinta, kasih ibu membawa ke syurga. Terima kasih mama di atas kasih sayang dan perhatianmu selama ini. Tanpamu aku tidak mungkin ada di dunia ini. Pengorbanan dan kesabaranmu mendidik aku tanpa jumu amat dihargai. Tiada kasih setandingmu di dunia ini.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu? Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Baiklah, di pusingan yang keempat jam terakhir untuk tahun 2026, peringkat daerah Keningau yang akan diadakan bermula pada tarikh 18 hingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad. Ya, masa bermula 8.30 pagi sehinggalah pukul 4.30 petang bertempat di Dewan Akad Keningau. Dan perkhidmatan yang diberikan adalah percuma. Antaranya seperti saringan kanser payudara, saringan kanser bangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan juga terus diadakan bicara sihat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan banyak lagi sebenarnya. Jadi bolehlah hadir, siapa yang boleh hadir menerusi program ini. Lelaki, wanita, bujang, berkahwin, ibu bapa, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak, pelajar, semua golongan boleh hadir datang ke program ini. Jangan lupa tarikh pada 18 hingga 19 Mei 2026 adalah saringan sarkopenia, warga emas dan obesiti, manakala pada tarikh 21 hingga 24 Mei 2026 adalah saringan komposisi badan dan senam sehat, manakala pada 21 hingga 24 Mei 2026 merupakan kempen derma darah. Jadi jomlah dapatkan pemeriksaan ataupun saringan sekarang, dan kita tahu pengesanan awal mampu untuk menyelamatkan nyawa. Jadi ambillah kesempatan ini, yang mana ianya diberikan secara perkhidmatan ini diberikan secara percuma untuk semua golongan dari semua peringkat, ya. Itu satu info semasa berkenaan dengan program yang akan diadakan untuk sepanjang bulan Mei ini, program kesihatan, ya. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi info semasa untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM.

0: Baik, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.23 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya.
1: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyibuk dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: نداء الإسلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar saudara-saudari sekalian? Ya, bersama-sama dengan Ustazah pada hari ini. Dan kali ini Ustazah nak membincangkan tentang satu kisah, tuan-tuan. Bagaimana dua orang wanita berebutkan seorang bayi. Ya, seorang wanita itu bukan ibu kepada bayi tersebut, tetapi telah mencuri bayi tersebut. Ya, dan apabila dia mengambil bayi tersebut dan mereka mengadukannya kepada seseorang, kepada orang yang alim. Ada riwayat kata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya, mereka jumpa nak beritahu bahawa sebenarnya ini anak saya. Kedua-duanya mengaku ini adalah bayi saya. Lalu apa yang dilakukan oleh alim tersebut? Kalau macam tu beginilah, ya, kita belah dua lah anak ni, ambil separuh seorang. Dan bila mendengar yang demikian, ya, ibu yang bukan, wanita yang bukan ibu kepada bayi tersebut, dia cuma tersenyum saja. Ya, maknanya tak ada respon apa-apa. Mungkin setuju kot dengan cadangan tadi. Tetapi ibu kepada bayi tersebut berkata, oh, kalau harus dibelah anak ini, wahai tuan, tak apalah, bagi sajalah anak ini kepada wanita tersebut. Yang penting agar anak ini tidak diapa-apakan dan tidak tercedera. Lalu apa jawab alim tadi? Kalau begitu, ini adalah anakmu, ambillah anak ini, ini bukan anak dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, bagaimana sebenarnya perkiraan orang alim tadi terhadap apa yang telah dia cadangkan? Ya, bila dia kata, belah je lah anak ni, bagi dua, pastilah ibu kepada anak tadi yang telah Allah penuhi dengan kasih sayang, ya Allah penuhi dengan rahmah, dengan belas kasihan, tak sanggup melihat anak yang tercedera, tak sanggup melihat anak terluka walaupun sedikit. Sehingga kan tuan-tuan, boleh menjadi satu penilaian kepada alim tadi, bahawa untuk menentukan ini anak siapa, kita akan nampak bagaimana kasih sayang yang ada pada seorang ibu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah mahalnya kasih ibu. Ya, kalau seorang ibu tak sanggup melihat anak terluka, hari ini mari kita tanyakan kepada diri sendiri, apakah kita sanggup sebagai seorang ibu melihat anak kita besok, wal'ayadzubillah, ya, dicampakkan ke dalam api neraka, melalui kesusahan alam barzakh, melalui penderitaan di padang mahsyar kerana dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Lalu ibu yang benar-benar mengasihi dan menyayangi anaknya pasti akan melakukan sesuatu. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Dato' Dr. Nur Hafizah Musa, #penyaranjakim. Nida

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Saya tidak sabar mau balik rumah. Mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temu jaja dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu mau pergi tempat kerja ke kan, ataupun di mana halah tujuan anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada menghantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ataupun menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, dan pastinya bersua lagi kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Apapun panggilan, dialah ratu hati dan dialah sumber kekuatan. Sekalung tahniah, sejambak terima kasih pada mereka yang bergelar ibu. Selamat Hari Ibu dari kami di RTM.

Kasih ibu membawa ke syurga. Terima kasih mama di atas kasih sayang dan perhatianmu selama ini. Tanpamu aku tidak mungkin ada di dunia ini. Pengorbanan dan kesabaranmu mendidik aku tanpa jumu amat dihargai. Tiada kasih setandingmu di dunia ini.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Yes, nanti kalau balik.
1: What's up je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
0: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Hi with a Smile, nyanyian Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Sekarang ini sudah pun 7:09 minit malam. Terima kasih kamu yang terus dengar R&R bersama Edwin sampailah 12:30 malam ini. Wow, kita ada WhatsApp ni dari nyanyian yang bilang request lagu dari Ramla Ram yang bertajuk Selamat Jalan Romeo. Semalam mengharapkan Kak Ramla Ram bawa lagu tu, tapi ni ada, jadi dia request lagu ni. Belum lagi Move On, bilang si Yanyana dengan konser 87 semalam. On Soy dan Enjoy semalam. Terima kasih Yanyana hadir dan juga berhibur bersama kami. Dan kamu juga yang sudah pun dengar di media sosial. Semalam juga kita siarkan secara langsung di laman Facebook RTM Sabah. Kamu boleh saksikan juga nanti konser 87 siarannya TV2 pada 16 Mei ini. 9 malam, okay? Jadi kamu boleh tengok lagi satu kali yang wajah anda terpapar di siaran TV2. Okeylah. Memandangkan si Yanyana mengharap ada Kak Ramla semalam nyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo, tapi tiada, kita siarkan terus Ramla Ram Selamat Jalan Romeo. Dan selepas ini 7:30 malam kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus banget.

0: fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun berat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri, seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak, berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauh.

0: Era kan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Jaya, terima kasih Sabah FM.
5: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
6: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
4: Sabah FM.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
7: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

Terima kasih kamu yang terus layan bersama Edwin sampai 12.30 malam ini dalam R&R, Relax dan Rehat. Lagi ada WhatsApp yang kita terima ni dari Emma. Dia bilang, semalam nampak Edwin mantap pun, tapi Edwin dah nampak saya duduk depan-depan. Alah, minta maaf Emma, terlalu ramai semalam kan. Jadi mau tengok satu-satu tu pun macam susah sikit. Lagipun kadang-kadang mana yang sempat je Edwin berjumpa tu, Edwin ada tegur-tegur jugalah kan pendengar Sabah FM yang dengar, yang ada juga hadir pada semalam tu. Terima kasih untuk kamu yang terus menyokong kami di konsert 80-70. Jangan lupa saksikan di TV 2 siaran tertundanya 16 Mei ini 9 malam. Okey, hari Sabtu minggu depan kamu boleh tengok muka kamu masuk di TV. Dan hari ini juga sebenarnya adalah hari yang istimewa buat wanita yang bergelar ibu. Kalau kamu ada ucapan sempena hari ibu, boleh juga terus di WhatsApp kami 019-490-4848. Ini dia lagu Hel Huzaini, Sayang Do You Love Me, Sabah FM.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Sinar 01.
1: Mengamalkan meminum atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, minum gelas untuk sehari.
3: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Terima kasih kamu yang terus dengarkan Sabah FM. Bagus bersama Edwin sampai 12 tengah malam ini. Kalau hari ini 10 Mei kan, banyak sambutan yang berlangsung juga hari ini. Hari Ibu ada. Lepas tu hari ini juga kalau anda mahu tahu adalah sambutan Hari Lupus Sedunia. Hari Lupus Sedunia ataupun lupus ni merupakan satu penyakit autoimun yang dikenali sebagai Systemic Lupus Erythematosus ataupun SLE. Yang mana badan menghasilkan antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang ataupun inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi dan organ dalaman seperti otak, paru-paru, jantung dan juga buah pinggang. Oleh sebab lupus ialah jenis penyakit autoimun, ia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh dan jika tidak dirawat segera, keadaan boleh menjadi teruk seperti kegagalan organ dan juga membawa maut. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasarkan tanda dan gejala yang muncul, dan pesakit boleh berunding dengan doktor mengenai rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang dihadapi. Jadi sempena Hari Lupus Sedunia ini, sama-sama kita berikan sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus agar mereka terus menjalani kehidupan seperti biasa. Oh, hari ini ada juga sambutannya, Han. Hari Lupus Sedunia. Kamu boleh tengoklah di laman Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay? Hashtag Make Lupus Visible. Okay? Kalau kamu ada perkongsian yang menarik, boleh siatus di WhatsApp kami 019-490-4848. Mau cerita pasal makanan kamu, kami ini kamu pun ada. Macam ada satu pendengar kita ini, oh, ini kejap ni lah Edwin kongsikan sebab dia ada antara gambar juga ni, macam menarik je menu yang malam ni. Okey, lepas ni kita kongsikan untuk anda. Layan terus Haziq Rosby dan juga Baby Shima, Pujuk Sabah FM.

0: konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
2: Wow, 95.7 FM.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di RTM Klik dan juga melalui portal radio.rtm.gov.my. Dan terima kasih untuk kamu yang terus hantarkan WhatsApp di talian 019-490-4848. Macam si Nick Abdul Aziz dari Papar ni, dia ada hantar menu ataupun makan malam dia hari ni. Dia masak ikan putih rebus saja, tapi macam sedapnya ni ada dia letak apa tu, kalau kita panggil tanduk kambing ataupun lady's finger apa nama cerita lah. Lepas dia ada letak tomato, macam sedap. Okay. Dia bilang, dia kasih tahu ini adalah menu untuk hari ini, dan hari ini dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit lagi, dan tidak dapat ikut juga maraton yang berlangsung awal pagi tadi di Kota Kinabalu. Jadi itu nasihat doktor, dia bilang dia suruh berehat. Oh, tidak apa lah bahkan Nick, yang penting kesihatan itu diutamakan. Patutlah dia minum sup-sup rebus-rebus, dia bilang mau jaga kesihatan. Terima kasih Nick, selamat ataupun semoga cepat sembuh lah. Okay, kamu yang ada perkongsian yang menarik pun boleh ya terus WhatsApp kami 019-490-4848. Layan terus Joy yang sudah pun menghiburkan kita dalam konser 80-70 dengan lagunya Kau Curangi Aku. Sabah FM, bagus pak.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: dan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pecelin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR, hashtag Relax dan Rehat.

Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma saja. Kamu boleh cari di Huawei App Gallery, Apple App Store dan juga Google Play Store. Cerita pasal RTM Klik, semalam kita sudah pun siarkan secara langsung konsert 8070 di RTM Klik dan juga di laman media Facebook kami RTM Sabah. Tapi satu lagi, kita mau kasih ulang tayang lagi untuk konsert 8070, iaitu pada Sabtu depan 16 Mei kamu boleh saksikan di TV 2 9 malam. Okey, jadi di situ lagi orang bilang, wow, keluar wajah anda di saluran TV 2. Ui, keluar TV, oh, keluar TV, oh. Okey, kamu nantikan 16 Mei depan, hari Sabtu minggu depan, 9 malam di TV 2, kita saksikan sekali kemeriahan konsert 8070. Okey, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Kuala Lumpur dalam utama 9 malam, dan selepas itu kita ada muzik tanpa henti. Okey, sampailah 10 malam nanti. Terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea. Saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak baik itu lagu yang siok-siok. Kamu enggak percaya? Kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM. Bagus.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama nanti 20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat, yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Yang mustahak untuk saya tekankan pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim. Ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Agus.

Amalkan gaya hidup sihat, menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula.

0: mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Pah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Saranan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Golongan mahasiswa dan belia digalakkan untuk menjadi pencipta pekerjaan melalui bidang keusahawanan berbanding hanya bergantung kepada peluang pekerjaan sedia ada. Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Muhammad Alamin berkata, perubahan minda penting memandangkan trend semasa menunjukkan semakin ramai graduan kini memilih untuk menceburi bidang perniagaan sebagai kerjaya tetap. Beliau temui media selepas merasmikan program bicara siswa keusahawanan dan koperasi di UMS Kota Kinabalu. Dato' Muhammad turut menggesa mahasiswa agar memanfaatkan pelbagai geran dan dana pembiayaan yang disediakan kerajaan melalui agensi di bawah KUSKOP bagi memulakan langkah dalam dunia perniagaan maupun koperasi. Selain penguasaan platform digital bagi memastikan pemasaran produk lebih efektif selaras dengan transformasi ekonomi semasa. Penganjuran Pesta Kamatan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus menjadi platform penting memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan tahun ini amat signifikan kerana mampu memelihara warisan budaya negeri selain menyumbang kepada peningkatan sektor pelancongan dan ekonomi bandaraya. Justru, semangat keamatan perlu terus dipelihara sebagai simbol kebersamaan dan identiti unik rakyat Sabah. Datuk Sri Sabin berucap sebenar sambutan pesta berkenaan di Kota Kinabalu. Kemuncak sambutan menyaksikan Lain Melv Grace Lias dinobatkan sebagai juara sekaligus merangkul gelaran Unduk Ngadau Keamatan Bandaraya Kota Kinabalu 2026. Tempat kedua dimenangi oleh Joyce Nia David yang membawa gelaran Unduk Ngadau KDCA Tanjung Aru, manakala Felicity Chen Sing Yi menduduki tempat ketiga dengan gelaran Unduk Ngadau KDCA Bandaraya. Ketiga-tiga pemenang akan marah ke pertandingan akhir Unduk Ngadau peringkat kebangsaan penghujung Mei ini. Usaha memertabatkan warisan tempatan terus diperkasa menerusi penganjuran Pesta Kebudayaan dan Pertandingan Igal-Igal di Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program tersebut menjadi medium penting dalam memperkukuh jati diri masyarakat, khususnya generasi muda dalam mendepani arus permodenan. Beliau berkata, seni budaya tradisi bukan sekadar identiti, malah berpotensi menjadi sumber pendapatan melalui sektor pelancongan dan ekonomi kreatif. Datuk Nizam ditemui media selepas merasmikan Pesta Tarian Igal-Igal di Batu Empat Jalan Ampas Tawau. Seramai 12 kanak-kanak dan remaja menyertai pertandingan tarian Igal serta busana tradisi masyarakat Bajau. UMNO Kunak mengalu-alukan penyertaan kira-kira 200 bekas ahli United Sabah National Organizations USNO yang secara rasmi membubarkan parti itu sebelum menyertai UMNO. Ia sekaligus mengukuhkan sokongan akar umbi parti berkenaan di pantai timur Sabah. Ketua Pemuda UMNO Bahagian Lahad Datu merangkap ADUN Kunak, Datuk Seri Dr. Anil Sandu menyifatkan penyatuan itu sebagai pemangkin penting kepada kestabilan politik dan agenda pembangunan setempat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri perasmian berkelompok persidangan UMNO Cawangan DUN Kunak dan Parlimen Lahad Datu di Dewan Arena Belia Kunak. Majlis diresmikan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Datuk Yaakob Khan, yang dihadiri kira-kira 1,000 ahli parti. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

RNR bersama Edwin sampai 12:30 malam ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan layan bersama kami juga di Sabah FM. Dan kisahlah di RTM Klik ataupun di portal Radio RTM. Hari ini kan hari Ibu 10 Mei. Jadi ramai yang memberikan hadiah seperti bunga, coklat ataupun apa-apa sajalah untuk menghargai wanita yang bergelar Ibu. Cerita pasal bunga ni, Edwin mengkongsikan satu fakta yang menarik. Ini berkenaan dengan bunga yang termahal di dunia, okay? Dan antara tiga yang termahal tu, ada satu bunga yang hanya ada di Malaysia ataupun lebih spesifik di Sabah. Mau tahu bunga apa itu? Selepas ini lah Edwin kongsikan untuk anda. Lain terus, Yovi dan Nuno, Dia Milikku, Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Sabah FM Bagus Ba RNR bersama Edwin. Terima kasih sekali lagi kamu yang terus bersama kami. Dan yang baru saja itu, jangan tukar siaran radio kamu. Yang sudah memandu, pastikan anda fokus dan selamat sampai ke destinasi. Cerita pasal bunga ni, hari ini memang banyak yang berikan bunga kan, sempena Hari Ibu. Berkenaan dengan fakta yang menarik, bunga yang paling mahal ataupun bernilai di dunia ni kan. Kita mengkongsikan 5 bunga paling mahal di dunia dan nombor 3 ada di Malaysia. Bunga yang pertama yang paling mahal iaitu dikenali sebagai bunga kadupul. Okey. Bunga ini dinilaikan sebagai tidak ternilai, sangat-sangat mahal lah maksudnya, kerana jarang ditemui dan hidup hanya untuk beberapa jam saja. Bunga kadupul ini ataupun dikenali sebagai Queen of the Night ialah kaktus jarang jumpa yang berasal dari Sri Lanka dan terus ditanam di pelbagai kawasan tropika dan juga subtropika termasuklah India, Meksiko dan Amerika Selatan. Dianggap sebagai bunga termahal kerana sifatnya yang mustahil untuk dijual sebab jangka hayatnya pendek dan juga keharuman kuat yang mempesona, dan ia hanya mekar pada waktu malam, okay? Dan layu sebelum fajar. Jadi oleh sebabnya jangka hayatnya yang sangat singkat, maka bunga ini menjadi mitos dan dihormati oleh orang ramai sebagai bunga yang paling diingini serta berharga di bumi. Wow, itu nama dia, bunga kadupul. Okey. Baik, yang kedua pula, ini dikenali sebagai Orchid Shenzhen Nongke. Begitulah kali sebutannya kan. Kenapa dia mahal? Sebab ini adalah bunga orkid, bunga buatan manusia sepenuhnya yang dibangunkan selama 8 tahun hasil penyelidikan dalam sains pertanian oleh Shenzhen Nongke Group di China. Pada tahun 2005, bunga itu dijual dan dilelong kepada pembina tanpa nama dengan harganya ditukar ke ringgit Malaysia RM858,000 menjadikannya bunga termahal yang telah pun dibina. Fuh! Ada juga yang begini. Tapi yang uniknya, sebab bunga ini dicipta oleh manusia. Maksudnya dicampur ini sikit, kacuk di ini sikit dan jadilah.

boleh ditemui di satu kawasan berpagar kecil di Taman Negara Kinabalu di Malaysia. Orkid ini tumbuh dengan ketinggian antara 457 meter hingga 1,097 meter di lereng gunung yang teduh dan berlumut, dan ia diletakkan di tangga ketiga kerana bunga ini sangat-sangat jarang ditemui dan harganya, kalau kamu mau tahu, lebih kurang $5,000 Amerika Syarikat ataupun RM19,700 hanya untuk satu batangnya dalam satu masa. Walaupun harganya mahal, ia tidak praktikal jadikan sebagai hadiah sebab dia selain bulan April dan Mei, kerana hanya pada dua bulan ini saja ia berkembang, April dan Mei. Ui, kalau sekarang ni kalau ada masa kesempatan boleh tengok juga kan orkid emas Kinabalu ni. Okey. Oh, kalau tengok gambarnya begini rupanya memang sangat-sangat unik. Dan yang keempat pula, ini dikenali sebagai jambangan bunga mewah yang terdiri daripada orkid putih, lili putih, bunga bulan dan akar fiskus yang berusia 100 tahun, menjadikan jambangan bunga perkahwinan paling mahal sepanjang zaman. Nah, sebab dia ada berlian, dia kira ini bunga ini adalah bunga yang sudah diberikan dekorasi lah. Itu sebabnya dia menjadi mahal. Dan yang kelima, bunga saffron yang ditanam untuk dijadikan sebagai rempah termahal di dunia dan bahan masakan aromatik serta kaya dengan manfaat kesihatan. Okey, kalau mau tahu ni untuk harga saffron ini, 1 kilogram saffron kering dan dijual sekitar RM4,000 untuk setiap pound. Fuh, mahal juga. Jadi itulah 5 jenis ataupun spesies bunga yang termahal di dunia, dan yang nombor 3 tadi itu orkid emas Kinabalu ada di Sabah. Wah, bangga kita kan. Okey, lain terus, ini dia Samson's Naluri Lelaki Sabah FM.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

hanya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan, berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Rafflesia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Rafflesia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah. Dengan 3 spesies iaitu Rafflesia kitiai, Rafflesia prisiai dan Rafflesia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Rafflesia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM, bagus bah. Kami ingin berikan terus penghargaan kepada anda yang hadir semalam dalam konser 80-70. Kalau kamu tengok di laman Facebook Sabah FM, bagus bah, kita ada juga muat naik respon penonton-penonton yang telah pun hadir semasa konser 80-70 semalam. Orang rasa best, puas hati tengok ramlaram dengan orang bilang lightingnya, pentasnya yang gah. Semualah, okay, kamu tengoklah macam mana respon dorang dan juga apa yang dorang katakan selepas menyaksikan ataupun bersama-sama dalam konsert 80-70. Pemenang motosikal pun ada juga. Kita rakam dorang punya ucapan, macam mana perasaan dorang setelah diumumkan sebagai pemenang cabutan bertuah, hadiah utama 2 motosikal, lepas tu ada TV 65 inci, baucer penginapan, wang tunai, fu memang meriah lah kan. Tahniah untuk anda yang telah pun memenangi hadiah tersebut, okay? Baik, selepas ini seperti biasa kita akan terus bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dan juga perkembangan berita dalam utama 11 malam langsung dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Terus dengar Sabah FM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: berita seterusnya. Lebih 373,000 kes subfertility dikenalikan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sejak 1979. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata ia dalam usaha membantu wanita dan pasangan merealisasikan impian mendapatkan zuriat menerusi perkhidmatan kesuburan yang komprehensif pada harga berpatutan beserta subsidi rawatan.
1: Sehingga kini, lebih 373,000 kes subfertility telah dikendalikan dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan. Antara inisiatif yang memberi sinar kepada harapan menjadi seorang ibu ialah program bantuan rawatan kesuburan dan advokasi infertility ataupun BUAI dengan tagline lebih awal, lebih baik. Program BUAI ini menyasarkan pasangan yang layak dengan
0: mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di kebanyakan negeri sehingga pukul 1 pagi ini. Cuaca buruk itu dijangka melanda seluruh Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak serta beberapa kawasan di Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Amaran sama turut melibatkan beberapa bahagian di Sabah dan Sarawak. Polis Diraja Malaysia PDRM terus memperkasa pencegahan jenayah berasaskan komuniti melalui inisiatif Skuad Aman Wanita, Amanita serta aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata pemerkasaan golongan wanita sebagai rakan strategik membolehkan mereka menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat jenayah di kawasan kejiranan. Negara. ASEAN berikrar untuk mengamalkan pendekatan tanpa toleransi terhadap perdagangan dadah terlarang sebagai usaha membina rantau bebas dadah. Komitmen itu disuarakan pemimpin ASEAN pada sidang kemuncak ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu. Antara komitmen yang dipersetujui ialah pelaksanaan berterusan pelan kerja ASEAN bagi melindungi komuniti daripada dadah terlarang berpaksikan pelan strategi komuniti politik keselamatan ASEAN. Mayat ketiga-tiga pendaki mangsa letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan sekaligus menamatkan secara rasmi operasi mencari dan menyelamat. Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Abdul Muhari berkata dua mangsa terakhir yang merupakan warga Singapura ditemukan tidak jauh dari lokasi mayat mangsa pertama dijumpai pada Sabtu. Mayat mangsa dibawa ke pos tindak balas kecemasan letusan Gunung Dukono sebelum dipindahkan ke hospital besar wilayah Tobelo untuk proses pengecaman. Akhir sekali sukan, atlet lempar cakera Muhammad Irfan Syamsuddin dan atlet berbasikal trek para Muhammad Yusuf Hafizi Syahrudin dipilih sebagai penerima anugerah khas sempena anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM. Late President SAM rangkap pengurusi jawatan kuasa penganjuran anugerah SAM Muhammad Hazrin Nur Mubarak berharap pengiktirafan itu dapat menyemarakkan lagi semangat bukan sahaja kepada penerima anugerah tetapi juga kepada permata baru dalam arena sukan tanah air. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelihara maruah Islam institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan Peguam Negara Pendakwa Raya di Muktamad 18 Mei. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

Terima kasih kamu yang terus setia hinggalah ke jam yang terakhir RNR bersama Edwin. Kalau kamu tengoklah kan di media sosial, ini menjadi viral juga berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Okey, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk mengetahui ekspedisi mahkota Borneo yang dijadual berlangsung bermula esok 11 Mei hinggalah 13 Mei ini. Jadi pergerakan ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada esok 1 tengah hari ini ataupun 11 Mei dan seterusnya akan mengadakan pertemuan bersama dengan Tuan Yang Terutama yang di Pertuan Negeri Sabah di Menara di Istana Seri Kinabalu. Okey, dan selepas itu akan dijangka berangkat ke Kundasang dari Kota Kinabalu sekitar jam 3 petang dan di sinilah ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku mengalu-alukan rakyat Sabah yang ingin bertemu bolehlah menunggu di sepanjang jalan yang akan dilalui ke Kundasang. Mesti ramai yang menunggu sana ni kan, jadi bolehlah bertemu ataupun mengucapkan selamat datang kepada ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku. Dan selepas itu ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku akan mendaki Gunung Kinabalu pada 12 Mei dengan diiringi pegawai dan juga anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia Paskau serta pengiring rapat daripada Polis Diraja Malaysia. Okey, jadi ekspedisi mahkota Borneo ini mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal serta disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku dalam kalangan generasi muda dan pasukan keselamatan negara. Kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar semasa perjalanan dan juga pendakian ke Gunung Kinabalu. Okey. Kalau ke bawah Duli Paduka Mulia Tuanku ada berada di kilometer 8 dapat bergambar dengan papan tanda ulang tahun RTM ke-80. Sangat-sangat bangga kalau kita di situ kan. Tapi kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan selamat pergi serta sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Okey. Itu berkenaan dengan ekspedisi mahkota Borneo. Terus layan bersama kami Sabah FM, Bagus Bah.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island, terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai taman negara oleh kerajaan negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B.

Iliana dengan lagunya Diriku Tapak Sulaiman. Terima kasih kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampailah 12 tengah malam ini. Kalau kita sebut saja bulan 5 di Sabah ni memang meriah, sambutan kamatan di sana sini. Kalau hujung minggu ni siapa pun baru-baru ini kan, kemarin dan hari ini, oh banyak daerah yang melangsungkan sambutan ataupun pesta kamatan peringkat daerah. Contohnya di BKK juga yang telah pun berlangsung tadi, di mana lagi ya, di Sandakan, Beluran sudah, Klang Valley, Perak, Johor, Pulau Pinang pun sudah, Tuaran pun ada sudah pemenangnya, Papar ya sebagai tuan rumah semasa perasmian atau pembukaan dan pelancaran pesta kamatan pun sudah. Weh, makin lama makin orang bilang makin ramai sudah senarai-senarai pemenang Sugandoi, pemenang-pemenang untuk Ngadau, semuanya akan bertemu dan juga bersuah bersaing, body shaming, lepas tu kecam-mengecam, ini tidak puas hati lah, itu tidak puas hati, sampai komennya pun orang bilang kalau baca, aduh begini kau orang Sabah, janganlah begitu. Kita tunjukkan keharmonian, kita tunjukkan kemesraan kita sebagai orang Sabah, dan kalau ada pelancong datang pun kita alu-alukan mereka datang dan bersama-sama merayakan pesta kamatan sebagai pesta perpaduan kita. Okey, ilayan terus, ini dia Steven Pasaribu, belum siap kehilangan Sabah FM.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat berkiti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah.

0: Love.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat agak.

Ya, terima kasih untuk kesetiaan kamu hinggalah ke waktu ini menghampiri ke penghujung RNR ataupun penghujung hujung minggu. Wow, sebab 12:30 malam nanti akan masuknya minggu yang baru, hari yang baru, hari Isnin 11 Mei, okey? Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus bersama kami bermula 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Ada yang sudah berehat, sudah ada yang sudah orang bilang, okey, cool down, besok membangun awal, selamat berehat, selamat, orang bilang tidurlah kan? Tidur dengan tenang, tidur yang orang bilang jangan senang, jangan nyenyak, supaya bangun besok pagi dengan tenaga minggu yang baru, kerja semangat yang baru orang bilang. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus juga bersama kami di media sosial dan juga di WhatsApp kami yang telah pun mengantarkan ucapan dan sebagainya di 019-490-4848. Sehingga kita berjumpa lagi untuk segmen yang akan datang. Dengarkan Crystal Nurani Sama FM. Bye-bye.

Abah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda, dan juga saya akan memberikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda, dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life.

0: datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
1: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
1: Talion 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
0: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
2: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik, abang cerita dengan saya betul-betul.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Spin dan juga Siti Nodiana, memori berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Med Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di Negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribu petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihat kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Play.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setongkak keluarga kita. Dan yang saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada Hari Ibu saja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

satu bisik. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang je percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National Fan pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Terima kasih Abang Zim Sam DZ, beri kita topi dan terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan National FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di National FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Geng Buruh Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang daripada cuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brek berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu, dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap. Pentingkan diri sendiri dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan.

program Majalah bersama Awadif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya, untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan kami dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga.
0: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat hingga 3 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, yeah, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik, jangan sombong, kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan, kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida, sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi 85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti, insyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi, dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Quita.

0: leave your hospital. I'm not feeling well.
1: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya menerima sebuah bantuan.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih

0: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam pilihan bersama 20 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster pilihan bersama 20. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuk ni yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam

Saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang

0: dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kamilia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif, apapun terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terbaik.

noua programă Mangiala. Bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyambut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

0: hari. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu. Yeah.

0: tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya menerima sebuah bantuan.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
7: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
8: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara, kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan FM Sentiasa di Hati, geng Burung Hantu.

Baru Nasional FM. Sentiasa di hati. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia yang tengah layan highway sunyi seorang diri? Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah, ya, itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemaduan kita di Lebuh Raya. Okey, teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

acaba program Majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyambut cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu bisik. Hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ni. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ni, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena

mungkin yang sedang memandu, belajar, atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni

0: Katauan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti iana sudah mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan onnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan sompakiti. Kasudahan na maka sehatan tam tasa lakas ni male susah fokus maka sakit singin. Ayo subay pahinang tam kinulangan hinang maluasan bang bilahi ay hinang subay maluasan pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka anginom bohe paino mapamakayan bohe nilagan magtuno-tuno makaluhayaan sidaru pinariksa bohe maka insalan etam karita.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: obrolan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang
2: Sabah FM. Bagus bah.

Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenistaan, ya Allah. Kau berikan kesempatan kepada hambamu. Kau berikan cahaya kepada hambamu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang jerjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

0: ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.
1: Wa'il

0: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi ya, terima kasih tetap setia mendengarkan siaran kita di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, sambil-sambil macam biasa, jangan lupa salawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi, semakin lunak hati kita untuk menerima yang baik-baik, dan semakin kita menjauh dari perkara yang tidak baik. Ya, macam Nabi SAW, Rasul itu contoh yang sangat terbaik. Mudah, Nabi itu orangnya sangat mudah didampingi, tidak susah, tidak cerewet ya. Bahkan siapa yang memandang wajah Nabi saja pun hilang masalahnya. Kita apa, ampun maaf, orang meningung muka kita bertambah orang bermasalah. Ampun maaf ya. Makanya mudah-mudahan berkat selawat itu tenanglah hati kita sebagaimana tenangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Baik sahabat yang mulia, nah kita sambung lagi perjalanan bicara kita tentang jalan pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukan seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak boleh, ya tidak apa-apa. Ada jalan yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah kalau tidak boleh kita seolah-olah melihat Allah dalam setiap amal perbuatan kita, wabil khusus dalam ibadah-ibadah yang khusus itu, paling tidak, paling tidak, bilang Nabi apa dia, jangan lupa rasakan bahwa ya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia, yakni Allah, sentiasa melihat kita 24 jam siang dan malam, dalam terang, dalam gelap. Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Allah tidak pernah berhenti memandang, memerhatikan kita. Bilang orang, ya tidak ada yang lolos bah, tidak ada yang dapat limpas bah, bilang orang. Semua kita diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya konsep yang kedua ini mengajar kita, kalau kita yang pertama itu tidak mampu, kita mungkin kurang ilmu ya, kita tidak dapat, belum lagi dapat mursyid yang boleh bimbing kita memahami perjalanan ini dengan konteks yang benar, mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, itu tidak apa-apa. Paling tidak ya, jangan terlepas kaedah yang kedua ini. Uslub yang kedua ini apa? Rasakan setiap yang kita buat, bergerak dalam kehidupan kemana-mana saja, dalam terang, dalam gelap, sendirian, dalam ramai, orang tahu, orang tak tahu, dalam bilik, di ruang legar, di mana saja. Apa dia kata Nabi SAW? Fa innahu yaraka. Rasakan Allah Ta'ala itu sentiasa melihat kita. Allah tidak pernah terlepas memandang kita. Ya, Allah tidak pernah membiarkan kita. Selalu Allah Ta'ala ini memandang kita. Maka konsep yang kedua ini, sahabat yang mulia, kalau kita rasa diperhatikan oleh sesuatu, coba bah, kalau macam biasa-biasa kita dalam CCTV, kita tahu ruangan itu ada CCTV, cuman aku nugaya kita ya, coba kalau kita naik lift, tiba-tiba kita tengok di lift itu ada CCTV, oi bukan main, lurus kita berdiri, Baulah pun dah berani bah. Pasal apa? Kita rasa kita sedang diperhatikan. Begitu juga kalau dalam ruang-ruang yang khusus, tiba-tiba dalam satu majlis orang perhatikan kita, oh sianu ni bilangnya, macam mana perasaan kita? Ya, kita pun menjaga tingkah laku, tata tertib kita, oh berjalan pun kita jaga, bercakap pun kita jaga. Tapi sayang, ya, sayang kita tidak perasaan Allah sentiasa melihat kita 24 jam. Patutnya kalau dengan makhluk, kalau di hadapan manusia kita boleh perelokkan akhlak kita, lebih-lebih lagi ketika kita merasa dipandang, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu lebih-lebih lagi kita harus menjaga tingkah laku kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, besar konsep ini mau dibahas dalam masa yang sangat singkat ya. Tapi insya Allah kita ambil inti sedikit demi sedikit ibrah ya, daripada apa yang kita kongsikan dalam ruangan sekilas renungan ini insya Allah. Insya Allah sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi, masih juga dalam bicara kita jalan menuju cinta hakiki, kita akan kembangkan lagi dengan izin Allah. Ingat ya, saya nada ilmu, kita nada ilmu, kita hanya minta rahmat daripada Allah, agar Allah mencampakkan ilham pada fikiran kita, hati kita, agar kita dapat mengkaji lebih dalam lagi pengetahuan ini insya Allah. Kita akan sambung, masih juga bicara tentang ihsan, kita kembangkan dia insyaallah dengan izin Allah pada waktu yang akan datang. Jumpa lagi sahabat yang mulia, ingat jangan terlepas siarannya. Makasih, jumpa lagi, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

dalam perjalanan hidup ini ada satu kekuatan yang sangat penting untuk kita miliki, iaitu keyakinan diri. Keyakinan diri bukan bermaksud kita tahu semua perkara. Bukan juga bermaksud kita tidak pernah takut atau ragu. Keyakinan diri sebenarnya adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku boleh mencuba. Setiap orang pernah melalui saat-saat tidak yakin dengan diri sendiri. Takut untuk melangkah, takut untuk bersuara, takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Tetapi ingatlah, banyak kejayaan dalam hidup bermula dengan satu langkah kecil, keberanian untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan terlalu cepat meragui kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain melihat potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyedarinya. Jika hari ini anda berasa tidak cukup baik, ingatlah bahawa setiap insan mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi seberapa kuat kita terus melangkah. Keyakinan diri juga lahir daripada usaha. Semakin kita belajar, semakin kita mencuba, semakin kita bangun selepas jatuh, semakin kuat keyakinan itu terbina dalam diri kita. Jadi hari ini percayalah kepada diri sendiri. Percayalah bahawa anda mampu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam.

Baiklah, segmen Rentak Segar sekarang ini pukul 6.37 minit pagi. Nampaknya mungkin ada di antara anda semua yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Ada mungkin yang sudah dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah ataupun menuju ke destinasi, contohnya pergi ke tempat kerja, ataupun sekarang ini dia cuti, mungkin ke pergi trek jogging lah kan, berjogging pagi-pagi ini dengan cuaca yang agak bagus. Sedikit cerah sedikit lah di kawasan Keningau kan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ni, semoga semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Bagi yang berada di atas jalan raya, memandu kenderaan, kalau boleh bawa kenderaan hati-hati. Dan juga sekarang ini mungkin adalah waktu puncak di mana berlaku kesesakan lalu lintas dan perjalanan pun agak sedikit perlahan. Bawa bersabar, memandangkan hari ini adalah hari Isnin, di mana semua kita sudah mula melakukan rutin harian seperti biasa, pergi bekerja, hantar anak ke sekolah dan juga apa-apa aktiviti hari ini pun sudah bermula kan. Jadi kalau boleh bawa kenderaan hati-hati, jangan laju-laju, yang penting sampai selamat ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk anda di luar sana yang ingin menghantarkan ucapan, boleh WhatsApp Keningau FM 019-589-6868, ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dicho, End of Beginning di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: agar industri kita negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.95 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.62 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.10 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.41 sekilogram dan akhir sekali getah sekerap RM1.05 sekilogram. Hanya di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta harmoni nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Picik. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pincin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan tindakan.
0: Tan Sri Ayubhan Maidin Picik. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hari itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup Ron 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksa lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahil untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu boleh tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelab menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi. Ekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebaru rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi melepasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup saingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam institusi raja perlu ditangani secara tegas. dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disungging oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, pagi ni kembali dalam segmen Rentak Segar dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, pagi ni macam mana dengan hari Isnin anda yang penuh dengan ceria? Ha, kalau saya nampak pun matahari mula memancarkan sinarannya pada pagi ini. Mungkin ada di antara anda yang masih lagi berada di atas jalan raya, yang masih lagi tersekat di kesesakan lalu lintas kan? Ataupun sekarang ini mungkin ada di antara anda juga yang sudah berada di ruangan masing-masing, di pejabat, ataupun sekarang ini tengah sedang bersarapan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan pejabat. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, harap semuanya dalam keadaan yang tenang, bersabar. Saya tahu hari ini mood dia lain macam kan. Maklumlah, hari ini adalah hari Isnin, hari pertama kita memulakan rutin harian kita setelah hampir 2 hari bercuti berhujung minggu. Jadi hari ini hari Isnin, kita mulakan pula rutin kita seperti biasa. Baiklah, bercerita berkenaan dengan cahaya matahari ya. Kalau sekarang ini saya nampak di luar konti, cahaya matahari sangat-sangat menyingitkan. Dia macam lain mataharinya. Tapi sebenarnya cahaya matahari ini pada waktu pagi ini, dia ada satu kuasa yang dipanggil kuasa 10 minit cahaya pagi. Kalau pagi, pernah ke tidak anda merasa badan anda letih sangat? Tapi bila kita baring atas, ia terjadi apabila jam biologi dalam otak kita yang sudah lari daripada landasan. Betul. Kita ni sebenarnya, manusia ni ada satu switch utama dalam otak yang dipanggil suprachiasmatic nucleus. Dan juga switch ini sebenarnya bertindak sebagai pengawal masa untuk seluruh organ badan kita. Dan juga cara paling berkesan untuk kita reset semula switch ini setiap hari adalah dengan cahaya matahari pagi, terutamanya sebelum jam 10 pagi. Jadi, bila cahaya matahari masuk ke mata kita pada waktu pagi, ia sebenarnya menghantar satu isyarat kepada otak untuk berhenti mengeluarkan hormon tidur dan mula merembeskan hormon serotonin. Dan juga hormon serotonin inilah yang membuat kita sebenarnya rasa ceria, kita fokus dengan sesuatu dan juga tenang sepanjang hari. Sebenarnya ia adalah satu ubat bahagia semula jadi yang percuma. Dan juga apa yang lebih menariknya, sebenarnya pendedahan cahaya matahari pagi ini sebenarnya adalah satu timer ataupun masa untuk malam nanti. Jadi bila kita dapat cahaya matahari yang cukup pada waktu pagi, badan kita sebenarnya akan mula bersedia untuk mengeluarkan hormon melatonin, iaitu sebenarnya hormon melatonin ni adalah hormon tidur, dengan lebih efisien 12 hingga 14 jam kemudian. Dan juga maksudnya di sini, kalau anda inginkan tidur lena pada pukul 10 malam, jadi sebenarnya mata anda kena tengok matahari sebelum pukul 8 pagi. Betul. Dan juga selain itu, jangan lupa sebenarnya matahari ini juga mempunyai manfaat vitamin D. Dan juga sinaran UVB daripada matahari pagi adalah cara paling semula jadi untuk badan kita menghasilkan vitamin D. Dan juga vitamin ini bukan setakat untuk tulang kuat, tapi juga memainkan peranan penting dalam fungsi otak dan meningkatkan sistem imun dan membantu mencegah depresi. Jadi sebenarnya pada waktu pagi ni, kita tidak perlulah berjemur sampai terbakar kan. Janganlah. Cukup sekadar 10 hingga 15 minit sahaja. Kalau pada pagi ini, mungkin anda boleh contohnya berjalan kaki ke tempat kerja, ataupun bukan maksudnya berjalan kaki dari tempat kerja, fikir secara logik lah kan. Mungkin pagi ini anda diturunkan di satu tempat, dan juga pergi ke tempat kerja anda tu mungkin dalam 5 minit. Sebenarnya boleh je pun. Boleh berjalan kaki ke tempat kerja. Dan juga kalau mungkin suri rumah tangga, ibu rumah tangga, jemur kain di ampayan, ataupun sebenarnya pada pagi-pagi begini kan, ada satu tabiat ataupun ada satu yang paling seronok lah sebenarnya, kalau kita minum kopi di balkoni rumah, itu pun sebenarnya sudah memadai. Betul, minum kopi dalam keadaan cuaca yang begini sebenarnya sangat seronok. Tapi jangan terlalu terdedah lah, cukup sekadar 10
10 hingga 15 minit sahaja. Dan juga sebenarnya kita ini jangan membiarkan diri kita terus berkurung dalam pejabat ataupun bilik yang malap sepanjang hari. Cuba kalau kita sebenarnya keluar sekejap, kita hirup udara pagi dan biarkan sebenarnya cahaya matahari tu kejutkan sistem dalaman kita sebenarnya. Sebenarnya kesihatan mental dan juga kualiti tidur ini bermula daripada kuasa 10 minit di bawah cahaya pagi. Jadi kalau pagi ini belum, anda belum lagi mendapatkan cahaya matahari, cuba dapatkan cahaya matahari. Kalau belum juga tu, keluar sekejap lah kan, keluar sekejap di tempat kerja kalau pagi tu kan. Sebabnya cahaya matahari pagi ni sebenarnya baik kan, banyak kebaikannya. Tapi janganlah keluar ambil cahaya, tidak sempat pagi pergi tengah hari, itu jangan, itu sebenarnya bawa masalah tu. Jangan-jangan. Jadi kalau boleh pagi ini ambil cahaya matahari 10 hingga 15 minit pun sebenarnya sudah memadai. Baiklah, kalau pagi ini mungkin ada yang mengambil inisiatif untuk mengambil cahaya matahari, ambillah. Sekarang ni pun sinaran matahari betul-betul nampak menyinar kan. Sebenarnya panas dia tu sangat, tidak jugalah menyengit, tapi dia punya panas tu, sinaran cahaya dia tu lain macam sikit hari ini. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. JDT samai rekod dunia belasah Kelantan TRW 14-1. Johor Darul Takzim, JDT mengakhiri saingan Liga Super musim ini dengan mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang 24 perlawanan apabila membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim di sini sebentar tadi. Lebih manis, kejayaan itu dikecapi selepas kuat Harimau Selatan melakar pencapaian rekod tanpa kalah 108 perlawanan sejak musim 2021 dan menyamai rekod dunia dilakar kelab dari Ivory Coast ASEC Mimosas sejak dari tahun 1989 sehingga 1994. Rentak kemenangan JDT bermula seawal minit pertama berpunca daripada bola sepakan terlintang Jonathan Silva tepat kepada Bergson De Silva yang menanduk bola kemas menewaskan penjaga gol Azwar Arif Muhammad Syukri. Bergson mencetak gol kedua peribadi pada minit ke-11 sekaligus berjaya meledak 23 gol dan menyamai jaringan potensinya apabila merangkul gelaran antarabangsa pertama dalam kariernya di kejohanan badminton terbuka Slovakia di Bratislava. Pemain persorangan wanita berusia 17 tahun itu mempamerkan aksi cemerlang apabila menewaskan wakil Bulgaria Gergana Pavlova 23-21, 21-9 dalam tempoh 39 minit pada aksi final. Kemenangan itu sekaligus mengukuhkan reputasi pemain ranking ke-323 dunia berkenaan sebagai antara prospek paling menyela dalam skuad remaja negara ketika ini. Karen sebelum itu bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan pemain Poland Uliana Voskaya 17-21, 21-8, 21-4 pada aksi separuh akhir yang berlangsung pada hari yang sama. Baiklah, kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. VAR selamatkan Arsenal hampir julang EPL. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Skuad kendalian Michael Arteta berada di ambang kecewa apabila jaringan lewat Callum Wilson tampak menghadiahkan gol penyamaan buat West Ham sebelum VAR campur tangan dalam 1 detik dramatik di Stadium London. Arsenal mendahului menerusi jaringan Leandro Trossard pada minit ke-83 sebelum penjaga gol David Raya menjatuhkan bola di dalam kotak penalti pada masa kecederaan. Wilson pantas menyambar peluang itu untuk meledak gol, namun pengadil Chris Gavana diarahkan pegawai VAR Darren England supaya meneliti semula insiden kemungkinan kekasaran Pablo ke atas Raya.

0: Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Jadi sebelum itu, pagi ini pagi yang penuh dengan cerah, dengan cahaya, pancaran cahaya matahari ini, apa kata kita dengarkan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.